0: terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
1: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
2: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
1: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Rama Wanto, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitroh Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, Raperda Hak Kekayaan Intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada Pasal 537 Ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
15: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arif Fakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
14: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
15: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
16: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir saya kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
17: Belum lagi masalah posisinya begitu nanti, Pak ya, posisi jabatannya ya.
16: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
15: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi mau saya yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
18: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
19: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN yang bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya, ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut
0: terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, Anda mungkin tidak asing dengan pengarang novel Harry Potter. Ya, dialah Joanne Catherine Rowling, atau lebih dikenal sebagai J.K. Rowling. Hari ini tanggal 31 Juli adalah tanggal kelahiran J.K. Rowling. Rowling lahir di Gloucestershire Utara, Inggris, pada tanggal 31 Juli tahun 1965. Rowling menjadi sorotan dalam kesusastraan internasional saat tiga seri pertama novel remaja Harry Potter mengambil alih tiga tempat teratas dalam daftar New York Times bestseller pada tahun 1999. Kekayaan Rowling semakin bertambah saat seri keempat, yaitu Harry Potter dan Piala Api, diterbitkan pada bulan Juli tahun 2000. Seri ini menjadi buku paling laris penjualannya dalam sejarah. Insan edukasi, pada tahun 1990, Rowling berpindah ke Portugal untuk mengajar bahasa Inggris. Di sana dia berjumpa dan menikah dengan seorang wartawan Portugal. Anak perempuan mereka, Jessica, dilahirkan pada tahun 1993. Namun sayang, perkawinannya harus berakhir dengan perceraian. Rowling kemudian berpindah ke Edinburgh bersama-sama dengan anaknya. Di Edinburgh, Rowling menghadapi masalah untuk menghidupi diri dan anaknya. Semasa hidup dalam kesusahan itu, Rowling mulai menulis sebuah buku. Ide tentang penulisan buku itu sebenarnya berawal ketika dia dalam perjalanan naik kereta api dari Manchester ke London pada tahun 1990. Setelah beberapa kali ditolak, Rowling kemudian berhasil menjual buku itu, yaitu Harry Potter dan Batu Bertuah, untuk jumlah yang cukup banyak. Menjelang musim panas pada tahun 2000, tiga buku pertama Harry Potter, yaitu Harry Potter dan Batu Bertuah, Harry Potter dan Kamar Rahasia, dan Harry Potter dan Tawanan Azkaban, telah menabung keuntungan lebih kurang $480 juta dalam masa 3 tahun dengan cetakan 35 juta naskah dalam 35 bahasa. Kemudian pada Juli 2000, Harry Potter dan Piala Api telah dicetak untuk pertama kalinya sebanyak 5,3 juta naskah dengan pesanan tambahan sebanyak 1,8 juta naskah. Rowling yang kini sebagai salah seorang wanita terkaya di Britania itu merancang untuk mengarang 7 buku untuk seri tersebut, yang setiap serinya meriwayatkan tentang setiap tahun Harry Potter, yaitu seorang bocah penyihir dan temannya berada di sekolah sihir Hogwarts. Buku kelimanya, yaitu Harry Potter dan Old Phoenix, telah mulai dipasarkan pada tanggal 21 Juni 2003, serentak di seluruh dunia selepas lebih kurang 3 tahun buku keempat diterbitkan. Insan edukasi, buku keenam yang berjudul Harry Potter dan Pangeran Berdarah Campuran juga telah diluncurkan secara resmi serentak di seluruh dunia pada tanggal 16 Juli 2005. Untuk melancarkan peluncuran buku tersebut, Rowling mengadakan acara istimewa di Edinburgh Castle. Ia melibatkan diri dan meluangkan waktu dengan pembaca anak-anak yang meminati bukunya. Sejauh ini, peluncuran buku keenamnya di seluruh dunia lebih mendapat perhatian dari peluncuran buku Harry Potter yang lain. Setelah melewati kesuksesan dengan buku ke-6, Rowling kemudian meluncurkan buku ke-7-nya yang berjudul Harry Potter dan Relikui Kematian pada tahun 2007. Sungguh penulis yang berbakat ya. Semoga hal itu bisa menginspirasi kita semua.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
7: Pak, apa Bu?
8: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
9: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
8: Yang benar Pak.
9: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
10: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Selamat pagi dari 103,5 Magelang FM. Vita kembali hadir nih menyapa buat sahabat pendengar yang sudah bergabung ya di 0882-135-135. Yap, sahabat pendengar, beberapa jam terakhir ya, tepatnya kemarin siang sih ya, ini ada kabar di mana terjadi pemecahan mobil di salah satu tempat, yakni terletak di Pakelan. Pemobil jadi korban pecah kaca di Mertayudan dan 150 juta raib begitu saja. Dari Detik Jateng dikabarkan aksi pencurian dengan modus pecah kaca mobil terjadi di Jalan Sarwo Edi Wibowo Pakelan Mertayudan Kabupaten Magelang, di mana terjadi saat korban keluar mobil karena hendak membeli bakso. Pencurian tersebut terjadi sekitar 14:18 waktu Indonesia Barat, di mana korban saat itu baru saja mengambil uang tunai 150 juta rupiah dari bank swasta di Magelang. Setelah mengambil uang tersebut, korban hendak menuju ke rumahnya di Tempuran, Kabupaten Magelang. Nah, saat melintas di kawasan Pakelan, korban berhenti untuk membeli bakso ulek dan memarkirkan mobil di depan deretan kios kosong di seberang kiri jalan. Korban terus meninggalkan uang tunai di mobil bagian depan untuk bisa membeli makan yang ia hendak konsumsi. Tidak lama kemudian, anak-anak yang pulang sekolah berteriak-teriak ya. Mendengar teriakan dari anak-anak tersebut, korban kemudian lari menuju mobilnya. Saat itu kondisi kaca depan sebelah kiri sudah pecah. Perihal informasi terduga pelaku memakai sepeda motor, terkait jumlahnya tidak diketahui pastinya. Anak-anak sekolah sudah pergi saat itu. Ya, dari rekaman CCTV ini juga belum, masih diselidiki ya sahabat pendengar. Dua terduga pelaku parkir di seberang pojokan bulok, yang mana terduga pelaku mengenakan helm dan juga masker. Dihubungi secara terpisah, Kapolsek Mertayudan AKP Aris Mulyono saat dimintai konfirmasi membenarkan atas kejadian tersebut, di mana terjadi pemecahan kaca mobil dan hilangnya uang 150 juta rupiah. Petugas Inavis Polresta Magelang juga melakukan olah TKP di lokasi kejadian, mendapati ban belakang sebelah kiri juga dikempeskan. Ternyata ban tersebut sudah terdapat paku payung. Hati-hati ya sahabat pendengar dimanapun berada ketika memarkirkan kendaraan, apalagi Anda mungkin saja sudah diintai ya dari ATM atau mungkin dari bank. Ini banyak juga ya kasus-kasus serupa. Ya, semoga lebih mawas diri. Selamat pagi untuk Teo ya yang sudah bergabung lewat 0882-135-135. Apa kabar Teo? Salam semangat. Mau minta lagu ya, tadi sudah Vita hadirkan. Semoga membawa kebahagiaan dan juga semangat tersendiri. Ini ada Pak Herman Goliat. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Supriyanto juga Pak Royanto ya. Kemudian Mama Vega, selamat pagi buat Bu Endang Wahyu, Bu Tuti Haryanti juga, Bu Nani, Bu Riono, ada Mbak Murni, Mbak Susi, dan Mbak Erna Dwi ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Jumat berkah ini. Kemudian Javi, apa kabar Javi? Waalaikumsalam. Request lagunya apa ini ya? Tulus Teh Hijau. Boleh deh habis ini kita ngeteh hijau ya. Salamnya buat Vita Metugas aja, dan selamat bekerja. Ini ada Mbak Murni, waalaikumsalam. Halo Mbak Murni, bagaimana kabar? Mau denger lagu dari Samson? Okay. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, juga Bunda Riono. Kemudian Pak Pri, ada Pak Herman juga Bu Nani ya, Pak Pri, Pak Iwan, Om Yono, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi juga, Mbak Ena Widya ya. Kemudian Mama Vega, Javi, pokoknya semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas di Jumat berkah ini. Kemudian juga ada Mbak Widya, apa kabar? Selamat pagi. Salamnya dijawab dulu deh, waalaikumsalam ya. Request lagunya yang terdalam. Mau nyapa-nyapa juga buat Mbak Indra di Serumbung, ada Mbak Murni juga, Opa Oma, dan Mas Fuad, Javi, kemudian Mbak Titi ya, Mbak Asna juga, Mbak Yura tanpa Yunita.
Mbak Erna Dwi, apa kabar juga buat Pak Untung, Om Yahya, Mbak Encis, Mbak Yayu Puji, Mas Riko, dan Pak Supri. Selamat beraktivitas saja. Oke, apa kabar buat Bu Tuti di Secang? Waalaikumsalam. Jumat berkah ya, ikut gabung dong di Semangat Pagi. Semoga rezekinya lancar barokah. Amin. Ini mau minta lagu apa dong? Hal Terindah Seventeen. Oke, salamnya buat Bunda Eti, ada Mbak Murni juga, Bu Riono, kemudian Mama Vega, Bu Nani, Pak Tarmono juga, Pak Lembayung ya. Buat Pak Iwan, selamat pagi nih. Buat Pak Herman juga, selamat beraktivitas semuanya. Satu lagi dari Bu Endang Wahyu, apa kabar Bu Endang Wahyu? Salam semangat dan bahagia ya. Request lagunya apa ini ya? Lagu Cantik, oke. Salam dong buat Mama Vega, Bu Mariono juga, Bu Riono ya, Bu Sadowo, ada Pak Iwan juga, Pak Guru Endro, ada Mbak Susi juga, kemudian Bu Tuti Haryanti, Pak Royanto di Demak ya, Mbak Murni, Bu Nani, semuanya aja deh, pokoknya salam semangat gitu. Oke, sampai usai nanti ya sahabat pendengar, banyak lagu-lagu ataupun informasi yang bakal kita hadirkan tentu saja di Semangat Pagi. Untuk sesi phone live pun Vita buka ya di segmen selanjutnya di 366-899. Teh hijau tulus.

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kyai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via

0: Pagi Bikin Lagi.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, masih murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
2: Waduh, duh, waduh.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
4: Untuk semua usia.
5: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
4: Kabar Indonesia.
5: Kabar Indonesia.
6: Sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM, Vita hadir kembali untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Baik, sahabat pendengar, Menteri Perindustrian Republik Indonesia Gus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa Indonesia tengah bertransformasi dari sekedar pasar otomotif menjadi basis produksi kendaraan. Agus Gumiwang dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan hal tersebut sebagai bagian dari 3 pesan pokok pemerintah kepada industri otomotif nasional. Adapun pada pesan pertama, menekankan bahwa industri otomotif bukan sekedar urusan pasar, melainkan bagian dari ketahanan ekonomi nasional. Pasalnya di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global, ekonomi Indonesia dinilai tetap tumbuh 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026. Sementara pesan kedua, menekankan Indonesia kini memasuki fase baru sebagai basis produksi otomotif yang tercermin dari produksi kendaraan bermotor nasional. Hal ini merujuk dari pertumbuhan produksi kendaraan bermotor yang mencapai 615 ribu unit atau tumbuh 11,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan dalam pesan ketiga, ia menegaskan transisi energi di sektor otomotif ditempuh melalui pendekatan multijalur yang tetap mengedepankan kedaulatan nasional. Penjualan kendaraan elektrifikasi pada semester pertama dinilai berhasil meningkat 69,4% menjadi 117 ribu unit atau setara 26,8% dari total penjualan kendaraan penumpang nasional. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Hey.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
6: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
5: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
7: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Yep, selamat pagi buat sobat pendengar yang sudah bergabung. Ini ada Pak Endro di Jogja. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke. Ini mau request apa dong? Lagu yang bisa bikin ini ya, semangat di pagi hari. Oke deh, pokoknya salam buat semua yang Pak Endro cintai dan hormati. Pokoknya semoga dilimpahkan rezeki yang berkah. Amin. Apa kabar buat Bunda Riono? Salam sehat selalu. Cinta karena cinta. Judika ya. Salamnya buat Mbak Murni, ada Mbak Erna, juga Mbak Sekar Kinanti, Mbak Nungki, ada juga Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Lembayung Sutra, dan semuanya saja. Amin Bun, doanya vitaminin ya. Oke, sudah sampai di tempat kerja ya Mbak Murni. Selamat beraktivitas saja, semoga dilancarkan dan pekerjaannya bisa maksimal hari ini. Oke, sahabat pendengar. Setelah merilis satu judul lagu sesi potret yang luar biasa banyak mengundang. Ini mengandung bawang ya sebenarnya lagu ini, karena mengisahkan satu bentuk kebiasaan di mana foto keluarga yang tadinya ada gitu ya, keluarga lengkap, kini sudah tidak selengkap dulu karena kepergian salah satu anggota keluarga. Keanu kali ini dia berkolaborasi dengan menggandeng Momo X Geisha dengan judul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Ini hampir sama ya dengan cerita yang ada di single Mangu. Mangu yang betul-betul hits beberapa bulan terakhir ya, sahabat pendengar, dengan 420 bersama dengan kolaborasi Carita maupun single yang solo. Dirilis di 28 Juli kemarin, jadi masih anget-anget banget ya. Lagu ini tuh jadi momen comebacknya Momo X Geisha setelah hampir satu dekade vakum dari industri musik di Indonesia. Dengan judul Sudah Tahu Tuhan Kita Beda, makna lagu mengangkat kisah cinta yang tentu saja sudah kita bisa prediksi ya, terhalang oleh perbedaan keyakinan atau cara berdoa. Dari awal lagu, karya milik Enu ini adalah album Lingkaran dengan bertajuk Lingkaran yang dirilis pada 2024 kemarin, kemudian diaransemen ulang dalam bentuk duet bersama vokal khas Momo Geisha. Lagunya betul-betul ngeblend suasana yang tercipta dan tentu saja bikin setiap orang yang mendengarkan jadi langsung ngerasa relate gitu ya, mungkin yang mengalami. This is Enu, Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

0: utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Maraknya modus penipuan online.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Magelang, Magelang, seputar kota.
3: Sahabat pendengar, Magelang seputar kota hadir untuk Anda bersama Vita. Sebanyak 197 pemuda dari 17 kelurahan di Kota Magelang mengikuti pelatihan kepemudaan lokal champion yang digelar di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang di Pendopo Pengabdian Wali Kota kemarin. Kegiatan pelatihan dimaksudkan agar peserta siap menjadi agen perubahan yang diharapkan mampu menggerakkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan program ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus mengembangkan potensi wilayahnya. Wali Kota menegaskan kepemimpinan muda harus berkelanjutan melalui prinsip satu lokal champion, satu perubahan. Sebab menurutnya perubahan besar selalu dimulai dari aksi nyata di lingkungan terdekat. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Imam Baihaqi mengatakan pelatihan tersebut dirancang untuk membekali peserta agar menjadi penggerak, inspirator sekaligus duta dalam pengembangan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Adapun dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Tidar, Yogi Prayogo, dengan materi The Art of Public Speaking, membangun keberanian berbicara dan menjadi lokal champion yang menginspirasi. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.

0: Albert Einstein, ilmuwan fisika terkenal penemu teori relativitas, pernah mengatakan, "Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta."
1: Insan edukasi, modernisme ditandai dengan rasionalisme dan kemajuan. Industri dan berbagai macam penemuan ilmu pengetahuan membawa kemudahan-kemudahan hidup, membuka wawasan kehidupan baru, dan melahirkan pola kehidupan yang baru pula. Manusia modern memandang dirinya sebagai makhluk yang hebat, yang independen dari Tuhan dan alam. Mereka sengaja melepaskan diri dari keterikatannya dengan Tuhan untuk selanjutnya membangun tatanan manusia yang semata-mata berpusat pada manusia. Akibatnya, manusia modern pada akhirnya tidak mampu menjawab persoalan-persoalan hidup sendiri. Insan edukasi, sesungguhnya bukanlah demikian hakikat modernitas. Manusia haruslah selalu membuka mata hatinya, karena pengetahuan yang hanya bersumber pada kesadaran psikis dan rasio hanya bersifat terbagi-bagi dan sementara. Nah, insan edukasi, sudahkah Anda membuat keseimbangan di dalam hidup Anda?

sahabat pendengar dari 103,5 Magelang FM. Selamat pagi di hari Jumat ya. Ini menjadi akhir dari bulan Juli. Nampaknya di setiap kampung-kampung atau mungkin di setiap RT RW ini sudah betul-betul semarak banget gitu ya untuk bisa menyambut bulan Agustus yang ada di depan mata. Tinggal hitungan jam saja. Kayaknya udah kayak dikejar deadline begitu ya. Tanggal 1 pokoknya harus sudah selesai penataan semua umbul-umbul misalnya, atau lampu-lampu untuk bisa mewarnai malam hari jadi lebih terang. Kemudian juga jalan juga banyak yang diberikan aksesoris-aksesoris ya. Terlebih juga lukisan-lukisan yang memberikan kata-kata motivasi tersendiri. Meski dengan dana swasembada, tidak menurunkan antusiasme dari masyarakat ya untuk bisa bergotong royong membuat kampungnya tersendiri makin semarak dan juga paling yang spektakuler. Oke, sahabat pendengar, di bulan Agustus Kota Magelang nih punya banyak gawe gitu ya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk bisa menyaksikan bahkan juga meramaikan dari banyak agenda yang sudah dipersiapkan oleh Kota Magelang. Yap. Salah satunya dalam waktu dekat ini ya, Vita mau spill deh. Di tanggal 2 Agustus tepatnya bakal ada kompetisi renang Gladial Aquatic Center. Wah, ini cocok banget untuk bisa memberikan motivasi misalnya buat adik-adik ya yang sekarang juga sudah mulai latihan les misalnya, atau punya keinginan untuk bisa jadi atlet renang. 2 Agustus ya sahabat pendengar, di Gladial Aquatic Center tepatnya. Kemudian siap-siap buat para runners, HK Run ini bakal dilaksanakan tanggal 7 sampai 9 Agustus 2026 di alun-alun Magelang. Kemudian juga ada

kejuaraan wilayah atletik di Sundance Sports Center. Ini sebagian besar ya acara yang dilaksanakan oleh Kota Magelang ini bakal berpusat di Sundance Sports Center dan juga alun-alun Kota Magelang untuk beberapa festival. Ya, masih dalam menyemarakkan bulan Agustus di 81 tahun terhitung di tahun ini dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Makin rukun semuanya, gotong royong terlestarikan ya dimanapun itu. Dan yang pasti, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, sukunya, agamanya dan lain sebagainya, kita tetap satu. Kita kembali lagi ya ke lagu spesial yang Vita bakal putarkan. Spesial buat kamu yang lagi beraktivitas nih. Calvin Harris bareng sama Pharrell Williams dan Katy Perry.

Sahabat pendengar, kenapa bulan Agustus menjadi bulan yang begitu sakral dan banyak resepsi di mana-mana gitu ya? Kalau orang yang nggak tahu tuh resepsi apa sih? Resepsi pernikahan kah? Ya, nanti kita bahas ya keseruan yang bakal kita hadapi dan juga kita meriahkan di bulan Agustus 2026 ini. Sembari sahabat pendengar beraktivitas apa saja, Vita pamit sebentar ya untuk bisa mempersiapkan lagi inspirasi keluarga. Lagu spesial buat Bu Endang Wahyu. Vita pamit undur diri, sampai jumpa.

Semangat pagi, selamat pagi semuanya. Dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Kembali lagi ya, Vita menjumpai Anda di Inspirasi Keluarga. Sahabat mendengar, sebentar lagi ya, Indonesia nih bakal berpesta. Jangan berpesta dengan hiruk-pikuk pemberitaan yang ini dan itu ya. Pusing sekali ya. Meskipun begitu, tapi warga negara Indonesia, khususnya di kota Magelang, sudah terlihat semaraknya mulai dari pasang umbul-umbul, kemudian menambahi aksesoris-aksesoris seperti lampu klap-klip gitu ya. Kemudian mungkin bisa jadi ada pemandangan yang berbeda di tempat Anda tinggal. Ya, bulan Agustus sangat sakral di Indonesia ya. Kenapa? Karena memang momentum puncak sejarah kemerdekaan bangsa pada proklamasi 17 Agustus 1945 jadi simbol pemersatu bangsa nasional serta tradisi penghormatan jasa pahlawan. Ya, sahabat pendengar, menuju ke 17 Agustus. Tidak hanya terasa pada satu hari saja, tapi masyarakat menggugah tradisi seperti gotong royong yang jadi ciri khas bangsa Indonesia begitu ya. Momen-momen ini dibalik sakralnya 17 Agustus 2026 tentu juga ada banyak hal yang dipersiapkan untuk lebih semarak seperti lomba Agustusan. Wah, siapa yang sering atau kerap kali memenangkan perlombaan ini pasti udah seperti jagoan tersendiri ya di kampung halamannya masing-masing. Oke, nanti kita bakal bahas selengkapnya tentang semarak bulan Agustus ini, termasuk juga kabar yang menggembirakan ya sahabat pendengar. Dari dua kebanggaan Indonesia, Magelang kota tercinta gitu ya, yang mengirimkan seleksi Paskibraka Provinsi Jawa Tengah. Ini bukan hanya kaleng-kaleng, tapi juga membawakan nama pribadi, keluarga, dan juga kota Magelang tercinta menjadi prestasi dan juga kebanggaan tersendiri. Jangan kemana-mana, Vita punya banyak informasi-informasi yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Kita sudah mendengarkan beberapa lagu spesial dari Ica, Cuma Kamu, dan Anggun Hanyalah Cinta. Ditunggu kebersamaannya ya untuk bisa menyatu berbahagia bersama di 0882-135-135. Dan juga Anda bisa streaming di www.jogjastreamers.com. Pilih Radio Magelang FM sebagai teman yang paling asik untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Club Project hadir dengan lagu-lagu yang tentu bercerita cukup menyayat hati, bahkan juga ada yang mengembirakan dan lain sebagainya ya. Kali ini adalah lagu yang telah digarap ulang sehingga lebih catchy, Grimis, di tahun 2023 kemarin ya. Club Project yang menggandeng Jolene Mary, hanya di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sil, main ke rumah Gita yuk.
4: Kapan? Sekarang?
3: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
3: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
3: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
3: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
3: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
3: Maksimal 4 hari kerja. Laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
5: Sampaikan aspirasi Anda kepada Pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
6: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
7: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
8: Sahabat pendengar, kali ini Vita hadirkan informasi terupdate hari ini Jumat 31 Juli 2026 terkait perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok masyarakat di Kota Magelang. Informasi dari DPPKUM memantau pantauan harga di Rejoinangun, Kebonpolo, dan Gotong Royong. Vita akan menyampaikan harga rata-rata dari ketiga pasar tersebut. Oke, berawal dari harga beras untuk kualitas premium, merek Sania Rp14.900, IR64 Rp14.800. Kemudian beras kualitas medium, IR64 dan C4 rata-rata di Rp13.500, sementara beras SPHP Rp12.300. Gula pasir kristal putih KW medium Rp17.300, gula kemasan gulaku Rp18.100, minyak goreng curah tanpa merek Rp20.000, kemudian minyak premium kemasan botol per liternya Rp21.300 dan minyak kita Rp15.300. Harga daging sapi bagian paha depan Rp131.600, paha belakang Rp136.000, kemudian tetelan per kilonya Rp80.000, sandung lamur Rp100.000, ayam ras di Rp36.600, daging ayam kampung per ekornya Rp95.000. Untuk telur ayam ras kini kembali melangkang naik ya sahabat pendengar, sempat Rp23.000, kini sudah kembali ke Rp25.000 per kilonya. Untuk telur ayam kampung per 17 butir Rp42.700. Harga susu kental merek Frisian Flag 370 gram Rp12.600. Susu bubuk balita untuk SGM ya kemasan 400 gram Rp43.500. Dan susu bubuk Denko kemasan 400 gram Rp46.900. Harga tepung terigu merek Bogasari segitiga biru Rp12.300. Kemudian beralih ke harga cabai. Sudah mulai stabil untuk cabai merah besar biasa teropong per kilo Rp40.000. Cabai merah besar keriting rata-rata Rp28.300, rawit merah Rp30.600 dan rawit hijau Rp45.000. Bawang merah juga stabil di Rp34.600, bawang putih jenis sinco Rp35.300, bawang cutting Rp38.600, bawang bombay Rp31.300. Harga ikan laut jenis kembung Rp38.600, ikan asin teri Rp41.300, ikan bandeng Rp36.000 dan ikan tongkol Rp34.300. Oke, harga kacang tanah per kilonya rata-rata di Rp25.300, kacang hijau Rp23.600, ketela pohon Rp5.000, jeruk lokal di Rp22.600. Sementara pisang Ambon Rp14.000, udang basah rata-rata di Rp59.300. Kemudian tomat Rp9.000, tahu putih Rp11.800. Harga mentimun Rp7.600, sawi hijau Rp5.000, kangkung Rp4.000, kacang panjang Rp7.000, kentang Rp15.000 dan jagung pipilan kering Rp7.000. Per kilonya. Oke, demikian ya sahabat pendengar informasi yang bisa Vita hadirkan terkait dengan fluktuasi harga komoditi di Pasar Jawinangun, Kebon Polo dan juga Gotong Royong. Anda terus bisa menyimak ya inspirasi keluarga sampai nanti usai di pukul 12 hanya dari radio kesayanganmu ini di 103,5 Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah mas, mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Kabar Indonesia kembali hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Vita. Sahabat Perumbulok menegak
1: terkini dalam Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia kembali hadir.

Meningkatkan standar mutu penggilingan padi, sekaligus memastikan seluruh mitra mampu menghasilkan beras yang memenuhi persyaratan kualitas nasional. Ia menjelaskan hanya penggilingan padi bersertifikasi yang berhak menjadi mitra Maklon Bulog, sedangkan penggilingan yang tidak lolos tidak dapat menjalin kerjasama. Menurutnya, sertifikasi merupakan instrumen penting untuk menjamin kemampuan penggilingan dalam menghasilkan beras yang berkualitas, sehingga standar layanan Bulog kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui penerapan sertifikasi tersebut, Bulog ingin memastikan setiap beras yang diproduksi mitra memiliki mutu yang baik, bersih, sehat, bebas bau, bebas kutu, serta layak dikonsumsi masyarakat. Sahabat pendengar, simak terus kabar berita nasional terkini hanya di Kabar Indonesia.

0: gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
3: Hai, aku Prilly.
4: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
5: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
6: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
5: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
6: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
5: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
6: Artinya apa tuh, Fril?
5: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
6: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
5: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
6: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0-14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
5: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
6: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
5: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
6: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
2: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: seputar kota.
1: Selamat pendengar, selamat pagi menjelang siang. Vita hadir dengan Warta Berita Magelang seputar kota. Sahabat, pemerintah Kota Magelang mulai menerapkan sistem pemungutan pajak daerah secara otomatis melalui integrasi platform toko daring Tisera. Skema ini disebut memungkinkan pajak barang dan jasa tertentu dari transaksi makanan dan minuman, khususnya jasa boga atau catering, langsung yang disetorkan ke kas daerah sehingga dinilai mampu meningkatkan transparansi serta menekan potensi kebocoran penerimaan daerah. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Magelang Catur Budi Fajar Sumarmo dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah yang selama ini menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, setelah melalui kajian regulasi, pembahasan lintas instansi, serta uji coba teknis yang dinyatakan berhasil, mekanisme pemungutan pajak, barang, dan jasa tertentu atas transaksi jasa boga melalui platform Tisera dinilai siap diterapkan secara resmi. Melalui sistem baru tersebut diharapkan dapat mengoptimalisasi pemungutan pajak, mempermudah administrasi dan pelaporan transaksi, sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, Wali Kota Mar Prasetyono menegaskan digitalisasi pengelolaan pajak bukan semata bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien dan akuntabel. Sistem digital dinilai akan membuat data transaksi lebih akurat, mempercepat penyetoran pajak, sekaligus meminimalkan potensi kehilangan penerimaan pajak. Sahabat pendengar, kabar terbaru dari Kota Magelang terus bisa disimak hanya di Magelang Seputar Kota.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan.

Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpeng

0: Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Inspirasi keluarga.

pendengar, meriahnya 17 Agustus ya. Ini bukan hanya di hari H saja, tapi juga sejak awal bulan Agustus, bahkan belum memasuki bulannya saja, Kota Magelang sudah terlihat begitu ramai dengan umbul-umbul, dengan lampu-lampu hias begitu ya. Bahkan ada yang membuat semacam apa ya, mainan-mainan begitu ya, untuk bisa digantungkan di dalam ruangan atau lingkungan sekitar begitu ya. Biasanya memang bulan Agustus ini jadi lebih meriah dengan adanya gotong royong sejak sebelum memasuki bulan Juni, seperti menghias atau mengecat ulang gapura yang menjadi simbol ya, simbol keseruan di suatu kampung. Ya, makna sakral di balik 17 Agustus misalnya, ini banyak sekali peristiwa yang terjadi, termasuk juga detik-detik proklamasi, di mana beragam lomba pun juga dilaksanakan. Ada karnaval, ada etnokarnaval ya kalau sekarang kemasannya. Kemudian juga banyak lomba-lomba di perkampungan dengan lomba-lomba yang begitu lebih unik daripada lomba di zaman Vita kecil dulu. Kalau dulu cuman memindahkan kelereng gitu ya sambil menggigit sendok. Kalau sekarang tuh lombanya lebih bervariatif dan juga mengasah ide, mengasah skill dari peserta lomba itu sendiri. Sehingga mulai dari anak-anak hingga orang tua, semuanya kompak dan tidak ingin melewatkan momen seru di tiap bulan Agustus ini. Oke, sahabat pendengar, perlu diketahui ya, ternyata gak banyak yang tahu sejak kapan sih lomba jelang Agustus atau jelang 17 Agustus pertama kali diadakan. Hingga saat ini tuh begitu populer begitu ya. Perayaan lomba 17 Agustus ini memang sudah menjadi tradisi sejak tahun 50-an. Di tahun itu, intensitas pertempuran dan penjajah di Indonesia diketahui sudah sangat menurun. Nah, karena itu ibu kota yang sempat dipindah ke Yogyakarta kembali lagi ke Jakarta sebab kegembiraan atas kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang. Beragam lomba kemudian dilakukan, termasuk juga lomba kompetensi seleksi petugas paskibraka yang tidak kalah spektakuler juga ya, dan membanggakan Kota Magelang. Dari Humas Pemkot Magelang Kota, dikabarkan dua pelajar wakili Kota Magelang ikuti seleksi paskibraka Provinsi Jawa Tengah. Wali Kota Magelang menerima dua calon pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka yang akan mewakili Kota Magelang dalam seleksi paskibraka di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kedua pelajar tersebut ya datang didampingi orang tuanya masing-masing dan diterima di ruang kerja Wali Kota Magelang pada Rabu 29 Juli kemarin. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono menyampaikan apresiasi sekaligus motivasi kepada kedua pelajar yang dipercaya menjadi wakil Kota Magelang pada seleksi tingkat provinsi tersebut. Damar menyinggung peran keluarga dalam keberhasilan seorang anak ya. Menurutnya capaian ini diraih oleh calon paskibraka tidak lepas dari dukungan orang tua. Dan Damar juga berharap kesempatan mengikuti seleksi paskibraka menjadi awal perjalanan panjang bagi kedua siswa dalam meraih cita-cita. Pelajar yang mewakili Kota Magelang adalah Adrian Deva Niko Setiawan, siswa SMK Negeri 1 Kota Magelang, yang merupakan putra pasangan Setiawan Catur Nugroho dan Siti Nurjanah yang berdomisili di Sekaran Banyurojo Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Sementara wakil putri adalah Zikrina Faturahma Azima, merupakan siswi SMA Negeri 1 Kota Magelang. Zikrina merupakan putri dari Purwoko Edi Sucahyono dan Zulianti Wijaya dari Bandongan, Gondosuli, Muntilan, Kabupaten Magelang. Ya, keduanya mengaku terharu dan bangga ya atas kesempatan yang diperolehnya setelah
melalui proses seleksi yang tentu saja tidak mudah. Semangat! Semoga bisa diikuti oleh siswa-siswi lainnya yang juga ingin mengikuti paskibraka, mungkin bukan hanya di tingkat kota, provinsi, bahkan nasional. Kembali ke lagu-lagu spesial yang bakal Vita hadirkan untuk Anda sampai nanti usai ya, di pukul 12 siang. Ketemu dengan Tri Utami yang menggandeng Yopi Latul dengan lagunya Bila. Stay tune terus hanya di Inspirasi Keluarga dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
2: Sahabat, takut untuk tes HIV?
3: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta

0: puskesmas dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gebiar Nusantara Magelang 2026. Jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Seprai Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan.
0: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebiar Seprai Nusantara di Toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas. Pengundian Gebiar Seprai Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba. Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
3: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Seprai Nusantara Magelang 2026.

Terima kasih buat sahabat pendengar sudah kirim-kirim WhatsApp ya di nomor 0882-135-135. Mbak Murni, buat Jeng Mita ya yang lagi on the way ke Semarang nih, lancar perjalanannya, amin. Ada Papa Tibob nih, jalan-jalan di hari Minggu, cakep, untuk melihat seekor kanguru. Teman-teman semua pasti setuju kalau Magelang FM radio yang paling nomor satu. Waduh, bisa aja Papa Tibob ya, salam sehat selalu ya. Kemudian juga ada Pak Toha di Yogyakarta. Halo Pak Toha, selamat pagi. Ingin menyampaikan salam saja untuk pecinta Magelang FM, khususnya Eyang Dipo ya. Sehat selalu dan semangat pagi. Oke, mohon maaf ya, lagunya It's My Life dari Bon Jovi ini kebetulan juga masuk di playlistnya Barat Golden, jadi Vita belum bisa untuk memutarkan, mohon maaf. Ada Bu Tuti Haryanti juga, terima kasih. Mama Vega, apa kabar? Tersanjung ya, Retno Susanti sudah hadir tadi. Kirim salamnya buat Bu Endang Wahyu, Oma Hesti, Mbak Murni, Mbak Sekar. Ada Bu Rati juga, Bu Eti, Bu Sadowo, Mama Vega. Mama Olga. Salam dengan diri sendiri dong. Mbak Susi, Mbak Nadine, Mbak Erna Dwi, Pak Bronto yang paling spesial ya, Pak Prianto, Pak Iwan juga, Pak Rohyanto. Semuanya deh, keluarga Merahati ya. Selamat beraktivitas. Ini juga dari siapakah?

0: Ini dari Pak Rohyanto ya. Selamat pagi Pak Rohyanto, apa kabar di Demak sana? Cuacanya yang cenderung lebih panas ya daripada kota Magelang. Tetap sehat selalu Pak Rohyanto bersama dengan keluarga tercinta. Mau kirim salam buat Bu Nani, Bu Haryani, juga Bu Endang, Mama Olga, ada Pak Iwan, Pak Herman, juga Pak Prianto, Pak Tarmono, dan semuanya. Samar bayangan dong dari Niki Astria. Boleh deh dibungkus, habis ini Vita putarkan ya, Samar Bayangan. Kemudian Bu Riono juga, halo Ibun, semurni hatiku, hatimu setulus kebalik deh, setulus hatimu semurni cintaku juga sudah muncul. Salam ya buat Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadowa, juga Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, Mama Vega, Bu Pramono, Bu Tuti Haryanti, Bu Sekar, ada Bu Mariono, juga Bu Haryani. Salam sehat. Halo, inspirasi keluarga.
1: Selamat siang, inspirasi keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Inspirasi kita semua.
0: Iya, terima kasih Om Yono ya. Ini tadi langsung ya dapat salam. Sudah kita bacakan ya dari siapa tadi? Dari Pak Toha.
1: Pak Haji Toha.
0: Oke.
1: Okay. Yang sudah ditinggal ibu negara.
0: Baik.
1: Sendiri lagi karena.
0: Ya. Semoga jadi lebih bahagia kembali ya.
1: Ya.
0: Apalagi dengerin Radio Magelang FM setiap harinya.
1: Oh, pasti. Kemarin kok hilang apa, Mbak?
0: Hilang kemana ya saya?
1: Enggak, radionya kok.
0: Masa sih?
1: Dari-dari enggak ada, terus sore itu baru ketemu itu Mbak Mita tuh, terus ya bisa ngikutin gelang tol.
0: Dari jam berapa itu Om Yono?
1: Dari jam 9 atau jam berapa?
0: Jam 9.
1: Kok mati cari enggak ada, tapi radio lain bisa, itu kok enggak.
0: Oh gitu, kok masih banyak yang request juga, apa di tempatnya Om Yono ya?
1: Ya, enggak tahu ya.
0: Karena Vita
1: tapi
0: juga...
1: Tapi sore baru masuk lagi itu.
0: Oh gitu. Oke. Karena Vita mendengarkan siaran sampai jam 12 juga kemarin. Dan banyak ya, yang request ya. Oke.
1: Itu pas pulang kok nyari-nyari gak ada.
0: Oh baik. Lalu
1: terus ini Mbak Ayu siaran kok. Tapi kok tak coba lagi gak ada lagi.
0: Wah. Mistis itu ya.
1: Aduh.
0: Oke, ini mau request
1: ada
0: lagi.
1: Ada jatah enggak nih?
0: Masih, karena sampai jam 12.
1: Oh, masih jam 12 ya. Apa yang nanya ya? Ini ada lagu barat.
0: Barat enggak ada Om, kalau jam segini.
1: Enggak ada. Iya. Apa ya? Badai pasti berlalu aja.
0: Oke.
1: Tapi yang siapa? Kesimon atau siapa tuh yang siapa itu?
0: Kalau cewek, bentar-bentar. Oh, versinya ini ya, BCL ya, tapi gak masuk Om.
1: Gak masuk.
0: Gak masuk karena BCL di lagu-lagu yang lebih pop, muda.
1: Nah, tapi yang lagu mana saya pakai berlalu itu udah
0: Krisnya
1: lama.
0: Krisnya boleh ya?
1: Ya, boleh.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam kembali buat Pak Haji Toha di Jogja. Senin lagi. Kapan kemuntilan?
0: Iya.
1: Dan untuk semuanya aja Mbak. Oh iya, Bunda Sadowo.
0: Oke.
1: Windarto sekalian. Dan untuk semuanya aja Mbak. Vita.
0: Bingung ya Vitamita ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Om, terima kasih sudah mendengarkan Radio Magelang FM selalu ya. Oke. Badai pasti berlalu ya. Segala sesuatu pasti akan terlewati begitu. Kita tetap melewatinya dengan semangat yang baru, dengan berpasrah kepada Tuhan dan juga doa yang terbaik gitu ya. Mungkin yang dimaksudkan oleh Om Yono tadi miliknya Berlian Hutauruk. Nanti Vita hadirkan deh versi untuk yang ini ya, bila diinginkan yang perempuan. Oke, 36899. Halo.
2: Halo cantik, apa kabar?
0: Apa kabar juga cantik, kabar Vita baik.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bu Nanti sehat ya.
2: Alhamdulillah nih, sudah mulai sehat ya.
0: Oke.
2: 90% lebih.
0: 90%. Oke deh.
2: Namanya orang tua Mbak Fit, kademen.
0: Wah, sini peluk dulu.
2: Peluk daku dan lepaskan.
0: Iya.
2: Om Yana, apa kabar? Aku lagi single tuh.
0: Lupa ya?
2: Lupakah aku akan lupakah juga akan aku.
0: Oke, Bu Nani.
2: Terima kasih ya, Mbak.
0: Enggak
2: cinta, terima kasih tuh.
0: Iya,
2: bener. Buat Om Yana, kasih ya. Kata Bunda Eti, Bunda Sadewo, ada Bu Endang Wahyu, apa kabar sekalian di situ, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Tanggal ini sama Pak Narko ya, Pak Narko. Ada Mama Vega sama perontonya, halo, apa kabar. Sebenarnya tak pernah jumpa, tapi benar enggak pernah pergi sih ya. Enggak pernah kesalin. Hindar ke sekalian, Mama Oga juga. Bu Mariano, Bu Riano, Bu Ariyan itu kemana toh? Kok rata gemuncul kayak gini?
0: Iya ya, tahu deh.
2: Ada no, kabarnya ada, tapi orang mungkin tahu bersuara.
0: Ada tapi tiada.
2: Ada suaranya.
0: Iya.
2: Pak Herman, Mas Rayanto, Bu, siapa ini? Bu ya sudah ya tadi. Bu Nahwayu sudah. Pak Tuti, Bu Erna Dewi, Mbak Erna Dewi ada, Mas Lembayung. Sing rawang saya wong Pak Sopati ya tahun di sini kok ya, rene kelenengan. Pak Aris lho.
0: Oh, gitu.
2: Rekane banyak gitu kota siang lo tahunnya. Malam biasanya ya Mbak yo.
0: Iya.
2: Oh. Kita buat Pak Iwan sekalian ini yang mendengarkan Mbak Titi nih di rumah. Buat Pak Timbul sudah lama yang enggak pernah.
0: Iya.
2: Di brede apa? Kat ada itu loh timbulnya jadi pakai. Lo pakai HP tak Pak? Ada Mama Alfi. Baik Alfa, pada itu Irano kabarin pengalian dulu di mana kabarnya.
0: Iya.
2: Buat semuanya monitor Magelang FM yang tercinta dan terkasih. Selamat siang, selamat menikmati apa kita lihat hari ini?
0: Inspirasi keluarga.
2: Inspirasi keluarga bersama kita. Benar ya Mbak?
0: Iya.
2: Sehat selalu bahagia.
0: Amin. Benar juga ya. Waalaikumsalam ya. Terima kasih Bu Nani sudah bergabung. Samar bayangan spesial buat Anda. Bunda Eti juga makasih Bunda. Ditunggu lagunya ya nanti. Vita akan baca juga requestnya cuman di Inspirasi Keluarga.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Pak, Pak.
1: Apa, Bu?
4: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
4: Yang benar, Pak.
1: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
2: Inspirasi keluarga.

Pendengar, BMKG memprediksi sejumlah wilayah ya akan turun hujan pada hari ini meski masih di musim kemarau. Ya, beberapa wilayah yang diprediksi bakal turun hujan adalah Banjarnegara, kemudian Purworejo, ini udara kabur ya, sedikit berkabut, kemudian Wonosobo hujan ringan, Magelang juga berkabut, kemudian Karanganyar hujan ringan diprediksi bakal turun. Sementara Temanggung juga diprediksi turun hujan. Batang, kemudian Pekalongan, bahkan Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan diprediksi turun hujan dengan intensitas ringan. Bahkan besok pun juga masih diprediksi hujan turun ya sahabat, kemungkinan juga hujan lokal. Baiklah sahabat pendengar, menemani hingga usai nanti di pukul 12 ya. Perlu diwaspadai bahwa aktivitas MGO atau Maiden Julian Oscillation, gelombang Kelvin dan juga Rossby Equatorial yang bergerak melewati wilayah Indonesia ini memicu pertumbuhan awan hujan. Sehingga perairan laut di sekitar wilayah Indonesia yang masih hangat meningkatkan penguapan dan suplai uap air ke udara. Adanya belokan dan pertemuan angin di mana sirkulasi siklonik serta daerah konvergensi atau pertemuan angin ini juga menjadi faktor penumpukan massa udara yang membentuk awan hujan. Jadi, kenapa hujan bisa terjadi di musim kemarau? Karena adanya gangguan dinamika atmosfer global, kemudian suhu muka laut yang hangat dan efek pemanasan lokal. Jaga kesehatan selalu sahabat pendengar, buat Anda yang sangat-sangat sibuk, mungkin juga banyak aktivitas yang ada di luar rumah atau luar kantor. Sampai jam 12 ya di 103,5 Magelang FM. Lagu spesial yang sudah dinanti oleh Om Yono, Berlian Hutauruk, Badai Pasti Berlalu.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

Sahabat pendengar 103,5 Magelang FM, Vita mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ataupun sholat Jumat untuk Anda umat muslim dimanapun berada. Jam 12 ya, kita bisa sama-sama kembali menyimak sajian musik spesial kenangan. Sampai jumpa.

0: Sajian musik spesial. Sajian musik spesial.
1: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar. Bertemu dengan Salsai lagi ya di sajian musik spesial lagu-lagu tembang kenangan. Menemani sahabat pendengar semua tentunya selama 1 jam ke depan. Dan siang hari ini kita akan bernostalgia bersama ya dengan lagu-lagu yang pernah jadi hits pada akhir tahun 70-an sampai dengan tahun 80-an. Tentunya di hari Jumat ini sahabat pendengar, siang hari ini menemani sahabat pendengar semua beristirahat siang ya dengan lagu-lagu yang bermelodikan indah tapi juga ternyata kaya akan makna ya. Tentu akan membawa kita kembali mengenang masa-masa indah. Baiklah, sahabat pendengar, kita buka dengan grup legendaris asal Medan, The Mercies, yang dibentuk pada tahun 1965. Band ini dikenal sebagai salah satu pelopor musik pop Indonesia dengan lagu-lagu yang bertemakan cinta. Lagu Biarkan Ku Sendiri yang populer di akhir dekade 70-an mengisahkan seseorang yang memilih menjalani hidup sendiri setelah cintanya berakhir. Ini dia, Biarkan Ku Sendiri.

masih bersama dengan The Mercies. Lagu Tiada Lagi menjadi salah satu karya yang memperkuat citra The Mercies sebagai band pop melankolis. Lagu ini bercerita tentang berakhirnya sebuah kisah cinta. Semua kenangan yang indah kini pun tinggal cerita saja. Sementara harapan sudah benar-benar sirna. Lewat aransemen yang sederhana dan vokal yang menghayati, lagu ini jadi favorit pecinta tembang kenangan sampai sekarang. Selamat menikmati, ini dia, Tiada Lagi.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Untuk semua usia.
4: Sajian musik spesial.
5: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
4: Sajian musik spesial.
6: Selamat mendengar, masih bersama di 103,5 Radio Magelang FM. Kita beralih ke Pance Ponda. Penyanyi sekaligus pencipta lagu asal Sulawesi Utara yang mulai dikenal luas pada akhir tahun 70-an. Beliau dikenal sebagai pencipta lagu-lagu romantis yang banyak dinyanyikan oleh penyanyi papan atas. Lagu berjudul Begitu Indah menceritakan rasa syukur karena pernah merasakan indahnya cinta. Lagu ini pun mengingatkan bahwa setiap kebersamaan adalah kenangan yang harus disyukuri. Ini dia Pancu Ponda dengan Begitu Indah.

bersama dengan karya-karya Panji Ponda. Lagu berjudul Mengapa Tak Pernah Jujur mengangkat kisah tentang sebuah hubungan yang mulai retak karena hilangnya kejujuran. Liriknya ini menggambarkan kekecewaan seseorang yang merasa dikhianati oleh orang yang paling dipercaya. Lagu ini jadi salah satu karya Panji yang banyak dikenang karena liriknya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ini dia, Mengapa Tak Pernah Jujur.

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi, sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Panjang jalan kenangan, datangkanlah.
0: Sajian musik spesial.
2: Selamat mendengar, masih bersama di 103,5 Radio Magelang FM. Di deretan selanjutnya kita hadirkan ada Tommy Jepisa, penyanyi yang mulai bersinar di awal tahun 80-an, dikenal dengan karakter vokal yang lembut dan lagu bertemakan cinta. Lagu berjudul Suratan ini berkisah tentang menerima takdir dalam sebuah hubungan. Lagu ini mengajarkan tentang keikhlasan untuk menerima takdir yang ada dalam kehidupan. Ini dia Tommy Jepisa dengan Suratan.

Masih bersama dengan Tommy Jebisa dengan lagu Di Sini Di Batas Kota Ini. Dirilis di awal dekade tahun 80-an, menjadi salah satu lagu paling populer dalam karir Tommy. Lagu ini menceritakan perpisahan dua insan di sebuah terminal atau di batas kota, ketika salah satu harus pergi meninggalkan yang lain demi masa depan. Ini dia, Di Sini Di Batas Kota Ini.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Sajian musik.
2: Panjang jalan kenangan.
0: Sajian musik spesial.
3: Selamat mendengar, terima kasih masih bersama di Sajian Musik Spesial. Saat ini giliran penyanyi legendaris Indonesia, Bruri Marantika, yang telah berkarir sejak akhir tahun 60-an dan dikenal sebagai salah satu vokalis terbaik Indonesia. Lagu berjudul Mungkinkah mengisahkan harapan untuk kembali bersama dengan seseorang yang pernah dicintai. Meskipun peluangnya itu kecil sekali, masih tersimpan harapan bahwa cinta itu bisa kembali seperti dulu. Ini dia Mungkinkah dari Bruri Marantika.

masih bersama dengan Bruri Marantika dalam lagu Angin Malam. Angin ini dijadikan simbol kerinduan. Lagunya bercerita tentang seseorang yang mengenang kekasihnya setiap kali angin malam berhembus. Lagu ini tentu menunjukkan kemampuan Bruri membawakan lagu penuh dengan perasaan ya, apalagi dengan karakter vokalnya yang khas. Ini dia Angin Malam dari Bruri.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah Gita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
8: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Sajian musik spesial.
1: Sajian musik. Panjang jalan kenangan dan
0: kenangan. Sajian musik spesial.
2: Baik, Sobat Ringer masih bersama tentunya di Sajian Musik Spesial. Kini kita hadirkan grup legendaris Kes Plus, band yang jadi ikon musik Indonesia sejak akhir tahun 60-an. Lagu Kembali ke Jakarta dirilis pada tahun 1977 dan menceritakan seseorang yang baru saja pulang ke ibu kota setelah sekian lama merantau. Mari bernostalgia bersama dengan Kes Plus dengan Kembali ke Jakarta.

Sebagai lagu penutup, kita hadirkan salah satu lagu paling legendaris milik Koes Plus, Kisah Sedih di Hari Minggu, yang dirilis pada tahun 1974. Dan dengan kita perdengarkan bersama lagu ini, usai sudah perjumpaan kita di sajian musik spesial di hari ini, khusus untuk lagu-lagu tembang kenangan ya. Semoga lagu-lagu yang telah kita dengarkan siang hari ini mampu menghadirkan kembali kenangan indah dan menjadi teman yang menyenangkan dimanapun Anda berada. Baik, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Nasional. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Bupati Pasuruan meminta para siswa untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan menghormati guru. Emil Akbar dari RRI Malang melaporkan selengkapnya.
2: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo Kamis pagi. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru.
3: Ini program pemerintah dan program Presiden Prabowo, alhamdulillah semuanya gratis. Ayo kita berdoa bersama, semoga semua yang berkontribusi mulai dari pemerintah pusat dan semuanya yang menjelaskan sekolah ini, semua ini dilakukan amal penjenengan. Dan semoga sekolah rakyat integrasi ini terus berdiri, langgeng, lancar. Semua siswanya diberi keselamatan dalam bersekolah di sekolah rakyat ini.
2: Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA Julianto mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana prasarana penting lain.

48

0: Tak sendirian, Mas Rusdi sama Rakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Kami Akbar melaporkan.
1: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan banyak warga. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Cabangnya belum disortir, nggak seperti ini,
3: Pak. Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
4: Iyalah, termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu ya, supaya dipercepat lah. Percepat. Jangan sampai bergumpuk-gumpuk lah.
3: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
5: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ. Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah, biasanya bersih.
3: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap.
7: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10 hingga 15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10 hingga 15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
6: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh terik asap mata juga bisa kan. Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
7: Sementara itu, karhutlah yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
8: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan. kawasan ini.
7: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas, serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Musyawarah Besar 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan disampaikan Arnold Saudila.
9: Dengan memohon tuntunan dan penyerban Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
10: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui asisten 3 bidang administrasi umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
9: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari adalah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
10: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monei. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
11: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
10: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
11: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengukuhkan persatuan 6 suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
10: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pihak pemerintah terus berupaya sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muni Ali Harefa dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
12: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nusantara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nusantara Eforianus Sarifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nusantara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
13: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Nusantara memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banua Sibau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
12: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nusantara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nusantara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nusantara.
14: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
12: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Jogja Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo menyampaikan selengkapnya.
15: 1, 2, 3.
16: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Jogja Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Jogja Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di Gedung Jogja Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid, berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
17: Jogja Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 kami ya. Jogja Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Jogja Halal Festival ketiga dengan import yang lebih besar kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
16: Event Jogja Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
18: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
16: Melalui Jogja Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yeah. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan dengan perwakilan lebih dari 50 negara untuk membahas pembentukan koalisi pertahanan maritim multinasional guna memperkuat keamanan di Laut Merah dan sekitarnya Kamis kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, inisiatif tersebut diusulkan Arab Saudi setelah kelompok Syiah Yaman Houthi menyerang kapal-kapal Saudi di Laut Merah dan Selat Bab El Mandeb sebagai balasan atas blokade terhadap Yaman. Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan pertemuan para kepala pertahanan negara-negara sahabat dan perwakilan Uni Eropa tersebut membahas inisiatif Riyadh membentuk koalisi guna meningkatkan kerjasama pertahanan dan melindungi pelayaran di Laut Merah, Teluk Oman, dan Selat Bab El Mandeb. Arab Saudi akan menjadi lokasi markas koalisi tersebut jika pembentukannya terrealisasi, menurut Kementerian Pertahanan Saudi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Aston Villa siang ini menggelar latihan jelang pertandingan dengan Timnas Indonesia All-Star yang akan berlangsung pada besok hari. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
15: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di mana saat ini tengah digelar atau baru akan digelar latihan resmi atau official training dari tim Aston Villa yang pada musim ini akan menggelar tour pramusimnya ataupun pemanasan jelang musim baru Liga Inggris 2026-2027 yang akan berlangsung pada akhir Juli ini. Namun sebelum itu ia akan tim Aston Villa sendiri akan melakukan tour di kawasan Asia dan salah satu yang dikunjunginya pada tour pramusimnya musim ini adalah Indonesia dan bisa kami sampaikan pada siang ini para pemain dari Aston Villa sendiri baru saja keluar dari ruang ganti ataupun dari bench ini baru saja mereka menggelar ataupun baru berkumpul dan menggelar pemanasan sebelum nanti akan latihan resmi karena mereka akan bertanding melawan tim Indonesia All-Star, timnas Indonesia All-Star yang akan berlangsung direncanakan pada besok Sabtu 1 Agustus 2026. Beberapa nama salah satunya yang akan tampil seperti Tony Adams dan juga Alejandro Garnacho ini akan sudah dipastikan akan hadir ataupun datang karena memang tim Aston Villa sendiri telah tiba di Jakarta sejak kemarin. Dan salah satu mungkin yang paling spesial atau yang dinanti oleh para supporter atau pecinta atau fans dari Aston Villa adalah Alejandro Garnacho karena memang sekitar 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2023, Garnacho sendiri datang bersama dengan timnas Argentina ketika mereka melakukan sesi pertandingan uji coba ataupun pertandingan persahabatan dengan timnas Indonesia yang berlangsung sekitar pertengahan tahun 2023 dan tentu itu salah satu momen yang memorable yang tidak sulit mungkin dilupakan bagi para pecinta sepak bola karena saat itu Garnacho punya momen yang tidak dilupakan bersama dengan salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Asnawi Mangkualam di mana Asnawi berhasil melakukan clearance dari salah satu potensi serangan yang dilakukan oleh Garnacho dan saya masih melihat sendiri tepat di sisi pojok atau bagian dari kanan pertahanan Indonesia ataupun sisi kiri serang dari Argentina pada saat itu dan Asnawi Mangkualam melakukan clearance walaupun tackle dari terhadap Garnacho yang akhirnya mampu mematahkan serangan yang dibangun oleh salah satu pemain yang saat itu Garnacho masih bermain di Manchester United dan pada hari ini pada ataupun tahun ini dia datang dengan status sebagai pemain dari Aston Villa dan pada hari ini timnas Indonesia All Star yang akan menjadi lawan dari Aston Villa sendiri ini beberapa sudah diumumkan nama dan juga atau daftar namanya. Ini bisa kami sampaikan nanti yang akan berposisi sebagai kiper di tim Indonesia All Star itu diantaranya adalah Kurniawan Kartika Aji. Kemudian dari pemain barisan pertahanan ataupun para defender ini diantaranya adalah Marcel Usemahu, Muhammad Idris, Hasim Kipu. Kemudian ada Oliver Liming, Brandon Schoeneman, Yusaku Yamadira. Sementara untuk pemain gelandang ataupun pemain tengah ini salah satu nama yang mungkin cukup dikenal bagi para pecinta timnas Indonesia ada Ezra Walian. Kemudian juga ada Zavalenta, Jordi Wormanso, Yamamoto, Febrian Upomabin. Dan di barisan penyerang ini ada M. Hanafi, Arkan Kaka, Terence Puhiri, Reno Salampesi, Jim Kelly Sroyer, Ramai Rumakik, dan juga Hoki Saraka. Ini beberapa nama yang terutama di bagian penyerang ini adalah yang langganan ataupun pernah tampil beberapa kali bersama timnas Indonesia, baik di usia kelompok umur ataupun di tim senior. Dan kami masih menanti dari sesi konferensi pers yang akan digelar juga pada sore ini, baik dari kedua tim, yaitu dari Aston Villa serta tim Indonesia All Star. Dan pendengar, untuk sepengetahuan Anda, tim Indonesia All Star nanti akan ditukangi ataupun dipimpin oleh Kurniawan Dwi Yulianto, sementara Aston Villa tentu saja akan dipimpin langsung oleh Unai Emery, yang menjadi salah satu pelatih yang mungkin paling ikonik dan dikenang dengan cara bicaranya. Namun tentu yang akan dinanti adalah Aston Villa yang merupakan juara dari Liga Eropa atau Europa League musim 2025-2026. Dan kabarnya tahun ini atau musim ketika mereka datang ke Jakarta hari kali ini membawa juga trofi Liga Eropa yang katanya akan dipamerkan di Jakarta. Dan kita akan menanti informasi lebih lanjutnya, dan kami akan menanti informasi juga termasuk apa yang dibicarakan nanti di konferensi pers pada sore hari ini, akan kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nira Abdul, itu Loli Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah Berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi Jumat 31 Juli 2026 bersama saya Ifah Ananda dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama, ada tiga reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Yang kedua dari IN FM Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dan dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Baik, pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Tentang Pengadilan Negeri Maroke gelar sidang di luar gedung di Kabupaten MAPI, dekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Baik, rekan Douglas Prasetya, silakan laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sebanyak 5 orang mengikuti sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Merauke yang dilaksanakan di Aula Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten MAPI, Sabtu 25 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menghadirkan pelayanan peradilan yang mudah dijangkau oleh masyarakat, khususnya di wilayah yang jauh dari kantor pengadilan. Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Safrudin SH MH, mengatakan bahwa pelaksanaan sidang di luar gedung merupakan program nasional yang didanai melalui daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia. Program tersebut juga diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan peradilan di luar gedung pengadilan. Ia menjelaskan bahwa kehadiran Pengadilan Negeri Merauke di Kabupaten MAPI bertujuan untuk meringankan beban masyarakat baik dari sisi biaya maupun waktu. Selama ini masyarakat memiliki perkara atau pemohon harus menempuh perjalanan ke Merauke dengan biaya yang tidak sedikit, bahkan seringkali harus membawa saksi. Syafrudin juga mengajak masyarakat yang mengalami permasalahan terkait administrasi kependudukan maupun pencatatan sipil agar segera melaporkannya ke Dinas Dukcapil Kabupaten MAPI untuk didata dan diinventarisasi. Menurut Safrudin, kunjungan kali ini merupakan yang pertama sejak dirinya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Merauke sekitar 1 tahun 6 bulan lalu. Ia berharap kerjasama dengan pemerintah Kabupaten MAPI, khususnya Dukcapil, dapat terus ditingkatkan sehingga pelayanan hukum semakin mudah diakses masyarakat. Ia berharap masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mendaftarkan pemohon melalui Dinas Dukcapil agar diproses pada pelaksanaan sidang berikutnya. Melalui program sidang di luar gedung ini, Pengadilan Negeri Merauke berharap akses terhadap pelayanan hukum semakin terbuka bagi masyarakat di Kabupaten MAPI. Kehadiran layanan langsung di daerah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memangkas biaya, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan yang mudah, cepat, dan terjangkau. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Douglas Prasetya dari Suara MAPI FM Kabupaten MAPI, Papua Selatan. Selanjutnya dari IN FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengabarkan tentang Kebumen menjadi sampel National Rice Journey oleh Kemenko Pangan bersama BRIN. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Johan Wisnu dari IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan laporannya.
2: Dengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kebumen dikabarkan, Kabupaten Kebumen menjadi salah satu dari dua daerah di Indonesia yang dipilih sebagai lokasi purposive sampling program Rice Journey oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Program ini bertujuan membangun sistem tata kelola perberasan nasional berbasis data untuk mendukung ketahanan pangan Indonesia. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi kelompok terpimpin dengan OPD Kabupaten Kebumen oleh Kemenko Pangan yang digelar di salah satu hotel di Kebumen Senin 27 Juli 2026. Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki hamparan sawah produktif, komunitas pani yang aktif, akses lokasi yang baik, serta dinilai mampu merepresentasikan potensi sekaligus tantangan sektor pertanian di Kebumen. Staf khusus Menteri Koordinator Bidang Pangan Suhanto menyampaikan, Indonesia saat ini telah mencatat surplus beras sebesar 5,23 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Melalui program Rice Journey, pemerintah bersama dengan BRIN tengah menyusun dashboard perberasan nasional sebagai early warning system untuk memantau kondisi produksi beras dan mendukung pengambilan kebijakan pangan nasional. Sementara itu, Wakil Bupati Kebumen Zaini Miftah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat kepada Kabupaten Kebumen. Sebagai penghasil beras terbesar ke-8 di Jawa Tengah, Kebumen memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, perluasan luas tambah tanam hingga target 170 ribu hektar, serta pengembangan irigasi pompa agar petani dapat meningkatkan intensitas tanam dari 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun. Zaini juga berharap penyerapan gabah petani oleh Bulog dapat terus ditingkatkan. Dengan produksi gabah yang melampaui kebutuhan konsumsi daerah, optimalisasi penyerapan hasil panen dinilai akan semakin memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam forum tersebut juga dipaparkan materi mengenai transformasi tata kelola beras berbasis data di Indonesia, serta pengembangan Decision Support System atau DSS untuk mendukung kebijakan perberasan nasional. Pemerintah berharap hasil program ini dapat menjadi model pengelolaan data beras yang nantinya diterapkan di berbagai daerah guna memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari LPPL INFM Kebumen, Johan Wisnu melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih untuk rekan reporter Johan Wisnu untuk laporannya. Kabar berikutnya dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bupati Malang paparkan inovasi program literasi keuangan dalam tahapan penilaian Finansial Literasi UET 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia Prabowo untuk laporannya.
3: LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memaparkan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang dalam tahapan penilaian pencurian Financial Literacy Award 2026 berlokasikan di ruang rapat Anusopati. Bupati Malang dalam pemaparan inovasi program literasi keuangan tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Malang yaitu Malang Makmur Finansial dengan tema merangkul yang rentan membangun kemandirian yang dipaparkan secara langsung kepada Dewan Juri dari OJK Pusat secara daring. Disampaikan Bupati Malang bahwa TPAKD Kabupaten Malang mengidentifikasi 3 kelompok produktif yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah namun masih mengalami kerentanan ekonomi. Lebih lanjut disampaikan Bupati Malang bahwa 3 kelompok produktif memiliki karakteristik berbeda namun kebutuhan yang sama yakni literasi keuangan, akses pembiayaan, perlindungan sosial, dan atau penguatan kapasitas usaha. Melalui program Malang Makmur Finansial, Pemkab Malang menghadirkan pendekatan baru dalam percepatan akses keuangan daerah. Tidak hanya memberikan edukasi, tapi membangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak selesai ketika sosialisasi berakhir, melainkan terus hidup dalam keputusan keuangan yang lebih baik yang diambil masyarakat kelompok pekerja rentan setiap harinya. Reporter Julia Prambowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya untuk rekan Julia Prabowo dari Kanjuruan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya. Sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut.
4: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Rimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradia Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dan Gagak Gemarandi FM, Musim Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talk.
4: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini, Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan informasi inovasi dandan omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA.
5: Selamat siang Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Dewi Ratih dari Radio Buana Asri Sragen. Dan pada kesempatan siang hari ini, edisi spesial di Persada ID Talks untuk edisi hari ini, saya bersama dengan Bupati Sragen Bapak Sigit Pamungkas SIPMA untuk berbincang-bincang sejenak bersama beliau, di mana pemerintah Kabupaten Sragen saat ini memiliki program, salah satunya adalah mengentaskan kemiskinan dengan membebaskan rumah tidak layak huni atau RTLH dimulai di tahun 2025 sampai tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen sudah membebaskan 16 desa bebas dari RTLH atau rumah tidak layak huni. Baik, langsung saja bersama beliau Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, dari program bebas rumah tidak layak huni di Kabupaten Sragen ini, Bapak. Nah, ini seperti apa, Bapak, strategi yang dilakukan oleh Pemkab Sragen sendiri?
6: Ya, Kabupaten Sragen punya program namanya Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Program ini adalah bagian dari pengentasan kemiskinan dengan menyasar pada totok nadi pengentasan kemiskinan itu. Kita ketahui bersama bahwa rumah menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat untuk bisa hidup nyaman, dan dari rumah pula itu berbagai persoalan bisa muncul. Akibat rumah tidak layak huni bisa berdampak pada kerentanan kesehatan, putus sekolah, keharmonisan keluarga, kenakalan remaja, begitu. Nah, oleh karena itu, Kabupaten Sragen sangat concern untuk memastikan warga-warga dari keluarga yang tidak mampu ini bebas dari rumah tidak layak huni. Nah, program Dandan Omah ini kita mulai tahun 2025 sampai dengan 2026 ini sudah ada 16 desa yang bebas rumah tidak layak huni. Strategi yang kita terapkan adalah bahwa kalau selama ini perbaikan rumah tidak layak huni itu seperti menabur garam di laut, ya, tidak jelas pencapaiannya. Maka dengan kita fokuskan pada spasial-spasial tertentu atau dengan segmen-segmen sosial tertentu, ini kita harapkan targetnya menjadi jelas. Kita mulai saat ini dengan pembebasan desa. Kita ada 208 desa, sekarang sudah ada 16 desa. Harapan kita nanti akan terus bergerak desa-desa di Kabupaten Sragen bebas rumah tidak layak huni. Dan untuk khusus tahun 2026 ini, selain yang sifatnya spasial, kita ada juga sektoral, yaitu kelompok masyarakat yang termarginalkan, kita entaskan, kita prioritaskan untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Untuk tahun ini adalah untuk segmen sosial penyandang disabilitas.
5: Ini menjadi prioritas ya Pak ya, penyandang disabilitas untuk pembebasan RTLH ini.
6: Ya, dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, perempuan kepala rumah tangga, itu menjadi bagian dari prioritas penting untuk pembebasan warga dari rumah tidak layak huni.
5: Nah, ini berarti ini program Dandan Omah ini merupakan salah satu inovasi ya untuk pengentasan kemiskinan ya Pak di Kabupaten Sragen.
6: Ya, betul. Jadi ini inovasi kita untuk masuk pada totok nadi penting dari pengentasan kemiskinan. Kan hampir jarang ya orang mau membantu perbaikan rumah. Ada, tapi jarang. Tapi kalau orang membantu untuk memberi makan itu banyak, tapi memperbaiki rumah itu sedikit. Ini kami sebut sebagai inovasi pengentasan kemiskinan melalui Dandan Omah karena ada beberapa hal. Pertama adalah bahwa kami memulainya dengan strategi spasial dan sektoral, ya. Jadi kita jelas arahnya, kita bebaskan wilayah-wilayah atau desa-desa tertentu untuk bebas dari rumah tidak layak huni, dan dengan itu kita menjadi tahu pada tahun keberapa kita akan bebas. Demikian juga tadi yang sektoral. Lalu yang kedua, kita sebut inovasi karena kita punya satu gerak menempatkan program Dandan Omah ini tidak hanya bersumber pada pendanaan negara, tapi bersumber dari pendanaan-pendanaan lainnya. Ada yang berasal dari Basnas, dari kontribusi masyarakat civil society, ada dari pengusaha, bahkan kita menggalang dari funding global melalui Habitat Indonesia. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah, ini kita sebut inovasi karena kita menciptakan atau membuat aplikasi khusus untuk basis data sekaligus sumber untuk kita mengetahui berapa banyak jumlah rumah tidak layak huni itu ada di Kabupaten Sragen dan kondisinya seberapa parah. Kita punya aplikasi khusus yang kita sebut dengan aplikasi Dandan Omah Sragen Bebas Rumah Tidak Layak Huni. Nah, tiga inovasi ini saya melihat sebagai keunggulan dari Kabupaten Sragen dalam mengeksekusi masyarakat bebas dari rumah tidak layak huni.
5: Jadi ini Pak, dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini ya, nah, melalui aplikasi ini tentunya bisa tepat sasaran ya Pak ya, bantuan betul, yang diberikan betul kepada warga yang kurang mampu ini.
6: Ya, karena dengan aplikasi yang ada itu kita sudah punya data dasar ya, siapa-siapa yang rumahnya diasumsikan tidak layak huni. Dari situ kemudian dilakukan verifikasi oleh petugas dari dinas sosial maupun dari kelurahan. Difoto, dicek mulai dari lantainya, dindingnya, atapnya, sanitasinya, kelistrikannya itu dicek semua. Dari situ itu memastikan ya, kita akan benar-benar tahu bahwa ini memang tepat sasaran pada masyarakat yang kondisi rumahnya tidak layak huni. Lalu yang kedua, dengan aplikasi itu kita juga bisa menjadi tahu kebutuhan penganggarannya. Karena tidak semua rumah tidak layak huni itu kondisinya parah. Iya. Ada yang hanya masalah lantainya, ada masalah dindingnya atau atapnya, atau bisa kombinasi dari beberapa variabel itu tadi, yang kita bisa memprediksi, oh kalau hanya lantainya saja yang rusak, kita hanya butuh dana 5 juta. Iya. Kalau lantai dan dindingnya kita hanya butuh 10 juta. Kalau total, oh ini membutuhkan bantuan 20 juta. Nah, jadi kita bisa memprediksi kebutuhan penganggarannya.
5: Tadi Bapak juga sudah menyampaikan kalau untuk program Dandan Omah ini juga kerjasama dengan Habitat for Indonesia. Nah, ini tentunya juga mendapatkan bantuan ya Pak dari Habitat ini. Kalau anggaran sendiri dari Pemkab Sragen ini Pak?
6: Ya, kalau anggaran dari negara ya, dari pemerintah pusat, dari provinsi, dari kabupaten, itu kalau kita total untuk tahun 2026 ini terbatas. Kalau merujuk pada 2025 itu 16 miliar. Prakteknya kita bisa mencapai 32 miliar. Di tahun 2026 ini, itu anggarannya hanya menganggarkan sekitar 419 rumah. Tapi target kita adalah memperbaiki 2.000 rumah. Ini kan bisa dilihat, hanya yang dari negara itu hanya sepertiganya. Selebihnya adalah akan dimobilisasi melalui pendanaan dari luar anggaran negara.
5: Nah, ini tentunya butuh kolaborasi ya Pak?
6: Betul, ya, makanya kita kolaborasi dengan pengusaha, dengan kelompok-kelompok strategis masyarakat, dari civil society, dari urunan pegawai, dari donor-donor internasional, yang salah satunya adalah dari Habitat for Indonesia itu tadi.
5: Dari 2025 sampai ke 2026 ini ya, total rumah yang sudah diperbaiki Pak ini ya. Dari 16 desa itu?
6: Dari 16 desa itu sekitar 1.900 sekian rumah kita perbaiki, yang kalau anggarnya lebih dari 30 miliar ya. Ya, jadi ini sangat tinggi sekali menurut kami, karena kalau anggaran negara saja hanya 16 miliaran ya. Dan di tahun 2026 kita 2.000 rumah tidak layak huni akan kita perbaiki kembali.
5: Nah ini Pak terakhir, harapan dan juga pesan dari Bapak Bupati ini kepada masyarakat penerima manfaat ini khususnya, sekaligus bagaimana visi Pemkab Sragen ke depan agar seluruh wilayah Kabupaten Sragen ini benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni dan kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.
6: Pertama, kita harapkan untuk seluruh perangkat pemerintah Kabupaten Sragen dan masyarakat pada umumnya, kalau ada rumah tidak layak huni di sekitarnya, pastikan itu dilaporkan kepada pemerintah untuk kita catatkan ya, bisa melalui kepala desa atau langsung kepada pemerintah Kabupaten Sragen melalui dinas sosial. Lalu yang kedua, harapan kita bagi masyarakat yang sudah menerima manfaat ini, manfaat perbaikan rumah tidak layak huni, bisa mengoptimalkan kondisi rumah yang sudah baik, yang sudah layak, yang sudah nyaman itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, sehingga ke depan mereka bisa meningkatkan kemakmurannya. Lalu yang ketiga, harapan kami kerja bareng, kerja gotong royong dari seluruh stakeholder ini terus berlangsung, dan kami berharap khusus kepada pemerintah pusat, Sragen bisa menjadi salah satu pilot project untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni. Karena kami melihat program dari pemerintah pusat ini sangat besar untuk perbaikan rumah tidak layak huni, tapi kita belum ada satu laporan tentang kabupaten mana yang bebas rumah tidak layak huni. Sragen menyiapkan diri, siap bersinergi, mendukung program dari Bapak Presiden Prabowo yang sangat baik ini untuk pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Kami berharap Sragen bisa menjadi pilot project dari pemerintah untuk kabupaten bebas rumah tidak layak huni.
5: Terima kasih Bapak. Jadi Mitra Buana dan saudara pendengar ya, salah satu program untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Sragen dengan aplikasi Dandan Omah atau program Dandan Omah ya, yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Sragen, Bapak Sigit Pamungkas, di mana memang dengan hadirnya aplikasi Dandan Omah ini, melalui ini bisa tepat sasaran ya bantuan yang diberikan kepada masyarakat ataupun penerima manfaat. Hadirnya aplikasi ini ya Mitra Buana ataupun program Bebas Rumah Tidak Layak Huni ini menjadi salah satu prioritas dari Pemkab Sragen, karena dengan hunian yang sehat dan aman, kualitas hidup masyarakat meningkat sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan penyelesaian berbagai persoalan sosial yang ada di Kabupaten Sragen. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL Indonesia dimanapun Anda berada, demikian Persada ID Talks untuk edisi hari ini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat siang.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live, Persada ID Talks edisi hari ini mengenai inovasi Dandan Omah jadi andalan Sragen entaskan kemiskinan bersama Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur dikabarkan, Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler, penugasan tunggu Juknis Kemensos RI. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Baik, silakan rekan reporter Reza Desti.
1: Seluruh Indonesia. Sekolah Rakyat Ngawi diperkuat 14 guru reguler, penugasan tunggu Juknis Kemensos RI. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi menyiapkan 14 guru dari sekolah reguler untuk diperbantukan, sementara mengajar di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau STR Ngawi di Desa Karangtengah Prandon. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik sesuai pemerintah Kementerian Sosial menjelang dimulainya kegiatan belajar mengajar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi, Kabul Tunggul Winarno, mengatakan penugasan guru tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Ngawi terhadap pelaksanaan program sekolah rakyat. Beliau mengatakan, kami mendukung penuh pelaksanaan sekolah rakyat di Ngawi. Penugasan guru ini telah disiapkan agar proses pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal, sehingga pelayanan kepada peserta didik tidak terganggu. Beliau menegaskan, 14 guru yang diperbantukan terdiri dari 3 guru jenjang, sekolah dasar dan 11 guru menengah pertama atau SMP. Guru SD meliputi guru kelas, guru pendidikan agama, serta guru olahraga. Sementara itu, guru SMP berasal dari berbagai mata pelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar di sekolah rakyat. Dalam pemilihan tenaga pendidik, dilakukan dengan mempertimbangkan sistem zonasi. Guru yang diperbantukan diprioritaskan berdomisili paling dekat dengan lokasi sekolah rakyat maupun sekolah asal, sehingga mobilitas lebih efisien dan menyesuaikan jadwal mengajar. Hingga kini, Dikbud Ngawi masih menunggu petunjuk teknis dari Kemensos RI mengenai tambahan insentif bagi guru yang diperbantukan. Ketentuan tersebut juga akan mengatur mekanisme penugasan, termasuk waktu mulai bertugas dan lamanya masa penempatan di sekolah rakyat. Beliau juga menjelaskan prinsipnya pelaksanaan di daerah akan mengikuti petunjuk teknis dari Kemensos. Yang terpenting, kebutuhan guru di sekolah rakyat terpenuhi tanpa mengganggu proses belajar mengajar di sekolah reguler. Reza Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kabar berikutnya dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Inovasi tim penggerak PKK membantu kemajuan Kabupaten Blora. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2: Mendengar kegiatan kelompok pembinaan wilayah New Model tahun 2026 yang menjadi rangkaian terakhir pembinaan tim penggerak PKK Kabupaten Blora digelar di Kecamatan Jiken, wilayah eks Kawedanan Cepu, Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora Hajah Ainiyah Salihah, Kepala OPD terkait, Forkopimcam, serta para Ketua Tim Penggerak PKK Desa se-eks Kawedanan Cepu. Dalam sambutannya, Bupati Blora mengapresiasi berbagai inovasi yang dihadirkan dalam Pokpinwil, mulai dari pasar UMKM, pasar murah, hingga layanan publik yang langsung dirasakan masyarakat. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata peran PKK dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati Arif mengucapkan terima kasih atas inovasi yang dilakukan tim penggerak PKK karena telah membantu kemajuan Kabupaten Blora. Sebagai bentuk dukungan terhadap peran tim penggerak PKK, Bupati meminta agar alokasi anggaran PKK pada perubahan APBD dapat ditingkatkan, sehingga berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Bupati juga memaparkan capaian positif perekonomian Kabupaten Blora. Ia menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Blora pada tahun 2025 meningkat menjadi sekitar 5,4%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut harus terus didorong melalui penguatan sektor pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah pengembangan ayam kampung. Berdasarkan hasil fokus group discussion yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora, kebutuhan ayam kampung di daerah sangat tinggi, namun sebagian besar masih dipasok dari luar daerah, khususnya Jawa Timur. Untuk mendukung program tersebut, Bupati berencana menggandeng program Corporate Social Responsibility guna meningkatkan populasi ayam kampung di Kabupaten Blora. Bantuan nantinya akan diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu dengan pendampingan teknis agar program dapat berjalan berkelanjutan. Selain peternakan, Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Blora dalam mengembangkan pertanian organik. Ia berharap Blora mampu membangun citra sebagai daerah penghasil beras premium, beras organik, serta buah-buahan berkualitas sebagai bagian dari program ketahanan pangan daerah.
3: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Berikutnya, informasi dari Gemarandik FM Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikabarkan capai predikat baik sekali, Pemkab Muba raih PPID Sleep Award 2026. Untuk laporannya, akan disampaikan reporter Elisa Anwiana dari Gemarandik FM Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Silakan rekan Elisa Anwiana.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Komitmen pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bawah kepemimpinan Bupati HM Tohatohet SH dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel kembali menuai apresiasi. Kali ini, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Muba berhasil meraih PPID Sleep Award Sumatera Selatan tahun 2026 dengan predikat baik sekali dan nilai 90. Penghargaan ini diserahkan dalam rangka rapat koordinasi dan bimbingan teknis pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi Sumatera Selatan tahun 2026. PLT Kepala Dinkominfo Muba, Dut Amri Esa menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Muba dalam membangun sistem keterbukaan informasi yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi. Demikian, saya Lisa Nenek dari LPPL Gemarandik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan reporter Elisa Anwiana dari Gemarandik FM Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut.

0: Berita Indonesia Live. Rangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemaskan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
4: Pendengar LPPL Indonesia, kita masih masuk sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Antara lain dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live. Ada redaktur Aan Kasyanto, silakan.
5: Pendengar RPP Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Rini Widiantini menegaskan transformasi birokrasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi dan regulasi, tetapi juga memerlukan karakter, pengalaman, serta keteladanan aparatur negara yang telah mengabdi. Hal ini dikatakan Rini dalam keterangan pers dari Jakarta pada minggu lalu. Hal itu disampaikan Rini saat menghadiri Musyawarah Nasional atau Munas yang ke-15 sekaligus peringatan dari ulang tahun ke-64 Persatuan Peredatama Republik Indonesia PWRI di Jakarta. Rini mengatakan bahwa kemajuan birokrasi saat ini dibangun di atas dedikasi panjang para aparatur negara yang telah meletakkan fondasi bagi pemerintahan Indonesia. Meskipun telah memasuki masa purna bakti, kebijaksanaan dan keteladanan para aparatur negara tersebut merupakan aset nasional yang bernilai tinggi yang tetap relevan untuk menggiring transformasi birokrasi sekaligus menginspirasi generasi ASN yang melanjutkan estafet pengabdiannya. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
4: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasyanto untuk laporan khususnya.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
4: Untuk kabar selanjutnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik. Untuk kabar selanjutnya di sesi ketiga, langsung saja kita dengarkan reporter dari

0: Nusa Tenggara Timur. Silakan reporter Roni Bone untuk laporannya.
1: Baik, terima kasih pendengar RPPL seluruh Indonesia. Wakil Bupati Kupang Arum Obe Titu Iki Selasa 28 Juli melantik dan mengukuhkan 54 pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Pelantikan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kupang, Kota Ulamasi meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional hingga kepala sekolah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kupang menegaskan bahwa proses pelantikan dan pengukuhan telah melalui mekanisme serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, manajemen aparatur sipil negara harus didasarkan pada kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, pola pikir, dan hasil evaluasi kinerja. Arum Obe Titu Iki berharap para pejabat yang dilantik mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Ia juga meminta seluruh pejabat menerapkan nilai dasar ASN berakhlak, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selain itu juga para pejabat diminta menghadirkan inovasi yang berdampak bagi organisasi, membangun kinerja serta tim yang solid, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Wakil Bupati Kupang Arum Obe Titu Iki juga menegaskan Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang kuat dan bersatu untuk mendukung pembangunan daerah.
2: Saudara-saudara juga diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang memberikan dampak besar dalam organisasi, membangun tim kerja yang baik dan menghasilkan kinerja pelayanan yang baik juga. Kabupaten Kupang membutuhkan birokrasi yang solid, bukan birokrasi yang terpecah oleh persepsi. Jabatan bukanlah hak yang melekat secara permanen, melainkan amanah yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan demi kepentingan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Forkompimda, pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, serta para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Kupang. Demikian yang dapat dilaporkan, Roni Bone, RPPL Radio Suara Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Roni Bone dari LPPL RSKK Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Kabar berikutnya dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Kolaborasi PPTI, GOW, dan unsur pendidikan meriahkan Hari Anak Nasional, gelar Meet and Greet Toast TBC. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Silakan reporter Silia Asidik.
3: Ya, baik pendengar LBBL seluruh Indonesia. Upaya mewujudkan Kota Tegal bebas dari tuberkulosis atau TBC tidak hanya menjadi tugas pemerintah dan dinas kesehatan saja. Dalam rangka memeriahkan Hari Anak Nasional ke-42, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia atau PPTI berkolaborasi dengan Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kota Tegal dan juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah mengadakan Meet and Greet Temukan Tuberkulosis Obati Sampai Sembuh atau TOS TBC di Aula Lantai 2 RSUI Harapan Anda. Acara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah, Ketua PPTI Kota Tegal, Kepala Disdikbud Kota Tegal, Kepala DBPKB P2PA Kota Tegal, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tegal, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11 Provinsi Jawa Tengah, Ketua GOW Kota Tegal, Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Umum RSUI Harapan Anda di Kota Tegal, dan juga jajarannya. Meet and Greet TOS TBC ini diikuti sebanyak 212 pelajar dari tingkat SMP hingga SMA dan juga SMK. Selaku Ketua Panitia Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Meet and Greet Toast TBC, Dr. Sylvia M.M. mengatakan, penyakit TBC bisa disembuhkan dan bisa dicegah asalkan bisa segera dideteksi dan ditemukan. Oleh karenanya, dari PPTI, GEW Kota Tegal, RSUI Harapan Anda, dan unsur pendidikan merasa tergerak untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan TBC kepada para pelajar. Harapannya, para pelajar bisa menjadi agen untuk membantu mensosialisasikan kepada masyarakat tentang cara pencegahan dan pengobatan penyakit TBC. Ketua GEW Kota Tegal, Nyonya Debbie Firoza Indiani mengatakan, TBC merupakan masalah global kesehatan yang tak kunjung terselesaikan. Karena sifat yang inklusif, menular melalui droplet di udara, pengobatannya pun juga memerlukan waktu panjang. Perlu diketahui bahwa anak-anak atau siswa sekolah merupakan kelompok yang beresiko tinggi terjadi penularan TBC. Atas dasar itulah Meet and Greet diadakan untuk para pelajar, yakni perwakilan pengurus OSIS dari

0: tingkat SMP, SMA, hingga SMK. Pada pembekalan Meet and Greet ini menghadirkan sistem pembelajaran melalui dinamika kelompok yang dipandu fasilitator dari PPTI, GOW, dan juga Jendre. Ketua PPTI Provinsi Jawa Tengah, Dr. Hartono, menuturkan TBC bukan merupakan penyakit keturunan, tetapi penyakit yang ditularkan. Jika dalam satu keluarga ada anak yang menderita TBC, maka sudah bisa dipastikan yang menulari adalah orang dewasa yang menderita TBC. Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyatul Mutmainah, mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada gabungan organisasi wanita Kota Tegal, PPTI Kota Tegal, PPTI Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pihak yang berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para pelajar ini. Pemerintah Indonesia telah menargetkan percepatan eliminasi tuberkulosis pada tahun 2030. Target ini tentu tidak akan tercapai tanpa keterlibatan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga para pelajar. Oleh karena itu, dengan adanya Meet and Greet TOS TBC ini merupakan langkah yang sangat tepat. Peserta yang hadir bisa menjadi duta perubahan yang akan menyebarkan informasi yang benar mengenai TBC kepada teman-temannya, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan deklarasi TOS TBC oleh pelajar SMP, SMA, dan juga SMK se-Kota Tegal. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan Cilia Asidik dari Seboyo FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya saya Ifah Ananda, beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM, Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur, ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat siang sahabat pendengar. Di hari Jumat ya, hari yang ke-31 di bulan Juli 2026. Senang banget saya Dani dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media, agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sahabat pendengar, siaran ini juga jangan lupa dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreams.com. Dan tentunya dengan apa waktu sampai nanti jam 4 sore, saya Dani menunggu kebersamaan Anda lewat 366899 atau di 0882 135 135 ya. Yuk, hari ini Anda punya aspirasi atau punya aduan atau bahkan punya informasi-informasi yang bermanfaat, silakan ya. Kita tunggu di nomor telepon kami atau juga lewat WhatsApp bisa ya. Sampai jam 4 kita tunggu. Ya, ada aduan, ada aspirasi seputar layanan publik di Kota Magelang. Nah, ayo sampaikan ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cinta ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda sahabat pendengar akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita hari ini, dikutip dari laman news.com, anggota DPR RI fraksi PDIP Perjuangan Wibowo Prasetyo mengapresiasi langkah pemerintah Kota Magelang bersama DPRD yang tengah merevisi peraturan daerah atau perda tentang perlindungan anak. Revisi tersebut dinilai penting agar regulasi daerah mampu menjawab tantangan perlindungan anak yang terus berkembang, terutama di era digital. Hal itu disampaikan Wibowo saat melakukan kunjungan kerja dan berdialog dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPMP 4KB Kota Magelang. Wibowo mengatakan perlindungan anak hari ini tidak lagi cukup hanya berbicara mengenai ancaman di ruang fisik. Anak-anak kita juga menghadapi berbagai risiko di ruang digital. Karena itu, dia mengapresiasi revisi perda itu agar mampu mengakomodasi berbagai persoalan bagi setiap siber yang ada ya, dari media sosial ya, ada eksploitasi digital hingga perlindungan data pribadi anak. Wibowo menilai regulasi daerah harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal dari dinamika sosial yang dihadapi masyarakat. Menurutnya revisi perda juga menjadi momentum bagi Kota Magelang untuk memperkuat prediksi sebagai kota layak anak melalui kebijakan yang benar-benar memberikan perlindungan bagi anak. Selain mendukung revisi perda, Wibowo juga mendorong pemerintah Kota Magelang membangun rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Menurutnya fasilitas tersebut menjadi kebutuhan mendesak karena korban kerap memerlukan tempat perlindungan sementara sebelum proses hukum maupun pemulihan psikologis selesai.
Yo sahabat pendengar, saya Dani tunggu ya. Hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, silakan Anda bergabung di Bangun Magelang kita. Bisa lewat 366-899 atau di 0882-1035-1035.

0: Eh Yu, mbok aku ki direwangi. Aku ki arek blonjo jajanan karo snack. Nggo acaraku sesuk. Lah aku ki bingung Yu. Acara niki mendadak sesuk. Anjuk kepiye iki Yu?
1: Wis to Yu, jenengan ki ampun bingung. Pesen snack karo jajanan sing iso nggo acara mendadak koyo jenengan kuwi, yo ning kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu karet Jurang Ombo. Lengkap jajanane. Monggo, pinara di kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu, karet Jurang Ombo Selatan. Terdapat lebih dari 150 macam jajan pasar mulai dari harga Rp1.000. Menerima pesanan partai besar maupun kecil. Meliputi snack box untuk acara pengajian, rapat kantor, acara pernikahan, paket selapanan, kue tar, snack tampah, nasi box, dan lain-lain. Pemesanan snack bisa hamin satu hari.
2: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu ada di Jalan Sultan Agung Karet Jurang Ombo Selatan, depan Klinik Utama Sri Husada. Buka setiap hari dari jam 6 pagi sampai 3 sore. Cek Instagram kami di @sekarayusnack_magelang. Nomor WA pemesanan 0858-7095-2975. Melayani pemesanan via telepon, WhatsApp, DM Instagram, atau datang langsung ke kios.
1: Kios snack dan jajan pasar Mbak Sekar Ayu Karet Jurang Ombo Selatan juga siap memasarkan barang titipan Anda.
3: Monggo.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. aplikasi Kemura. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Sahabat, sebanyak 197 pemuda dari 17 kelurahan di Kota Magelang mengikuti pelatihan kepemudaan lokal kampian yang digelar oleh Dinas Kependudukan, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang di Pendopo Pengabdian Wali Kota Magelang kemarin. Kegiatan pelatihan dimaksudkan agar peserta siap menjadi agen perubahan yang diharapkan mampu menggerakkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing. Wali Kota Magelang Damara Prasetyono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, program ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus mengembangkan potensi wilayahnya. Wali Kota menegaskan, kepemimpinan pemuda harus berkelanjutan melalui prinsip satu lokal champion, satu perubahan. Sebab menurutnya perubahan besar selalu dimulai dari aksi nyata di lingkungan terdekat. Sementara itu, Kepala Dinas Kemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, Imam Bayahaki mengatakan, pelatihan tersebut dirancang untuk membekali peserta agar menjadi penggerak, inspirator, sekaligus duta dalam pengembangan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Adapun dalam kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Universitas Tidar, Yogi Prayoga. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua manusia. Selamat sore sama pendengar. Saya dan masih punya waktu sampai jam 4 sore nanti, ya, kurang lebihnya 44 menit lagi. Saya dan membersamai Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda. Kalau hari ini Anda punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi bermanfaat seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang, silakan Anda bisa ngebel di 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Aspirasi ataupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak atau dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari Instagram Monggo Lapor hari ini, ya, yang berkaitan dengan tindak lanjut aduan dari masyarakat yang sudah ditindaklanjuti oleh OPD terkait, ya. Yang pertama, di daerah Kecamatan Magelang Tengah, Kelurahan Kemirjo, PPNS Satpol PP dan DLH Kota Magelang menindaklanjuti aduan masuk dari warga terkait adanya aduan aroma kurang sedap dari restoran Mie Gacon. Mendatangi restoran Gacoan, dari pihak restoran menyebutkan karena adanya kerusakan pompa untuk limbah. Yang kedua, Dinas Komunikasi Informatika Statistik Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat berkaitan kabel yang putus di Jalan Ikhlas. Berdasarkan informasi resmi yang tersedia hingga hari ini Jumat 31 Juli 2026, ya. Rekap tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui aplikasi Monggo Lapor. Pemerintah Kota Magelang mencatat total 398 pengaduan terdiri dari 337 laporan melalui Monggo Lapor, 27 laporan melalui Lapor Gub, dan 34 laporan melalui Espan Lapor. Hasil evaluasi penanganan aduan pada evaluasi pengelolaan pengaduan yang dilakukan Pemkot Magelang, mayoritas laporan berasal dari Monggo Lapor, 345 laporan pada periode evaluasi, dan rata-rata waktu tidak lanjut sekitar 3 hari sejak laporan diterima. Seluruh OPD tentunya diminta meningkatkan kecepatan respon dan kualitas penyelesaian agar aduan tidak hanya dijawab tetapi benar-benar diselesaikan. Dan tentunya masyarakat dapat memantau perkembangan laporan melalui portal Monggo Lapor, tempat status laporan diperbarui, ya. Dari beberapa perangkat daerah juga mempublikasikan rekap tindak lanjut melalui media sosial resmi, ya, misalnya Kecamatan Magelang Tengah dan Sekretariat Daerah Kota Magelang. Baik, terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan aduan melalui kanal Monggo Lapor, ya. Dan tentunya sahabat pendengar, tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, sudah jam 15, selebihnya 20 menit. Masih ada waktu,
masih dari tunggu kebersamaannya yang hari ini punya aduan, punya aspirasi, punya informasi-informasi seputaran Kota Magelang. Jadi tunggu ya sampai jam 4 sore di Bangun Magelang kita.

0: menabung di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pelayanan.
1: Info layanan di Kota Magelang.
2: Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 15 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 50 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 13 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 23 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 50 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 11 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 3 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 22 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 126 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 9 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tersedia 1 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 6 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 54 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau leo tidak tersedia. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah, dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, sahabat pendengar bisa datang ke OTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Permisi mbak.
4: Silakan pak, selamat datang di minimarket.
3: Iya mbak, ini mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya pak?
3: Ada beberapa ini mbak, ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang hijau mbak.
4: Oh maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya pak?
3: Iya, bisa kan mbak?
4: Bisa saja pak, tetapi harus ke kantor pusatnya pak. Dan yang paling penting, produk bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?

0: bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin. Meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk. Dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Baik, sahabat pendengar, saya Dani masih di Bangun Magelang kita sampai jam 4 sore. Ya, tentunya masih menunggu kebersamaan Anda. Kalau hari ini Anda punya aduan, punya informasi, punya aspirasi, segera gabung di Bangun Magelang kita, bisa lewat 366899 atau di 0882-135-135 ya. Dan dari apa aduan atau aspirasi yang Anda berikan lewat Bangun Magelang kita, tentunya nanti akan kita teruskan ke aplikasi Monggo Lapor ya. Sahabat pendengar, dikutip dari laman magelangexpress.id, gejolak ekonomi global yang berimbas pada lesunya sektor industri nasional memaksa sejumlah perusahaan menunda rekrutmen pekerja baru, sehingga berujung pada pemutusan hubungan kerja atau PHK merespon situasi tersebut. Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker menyiapkan puluhan ribu kuota pelatihan vokasi sekaligus menggenjot peluang kerja baru di sektor green job dan digitalisasi ya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Rafianza mengatakan perlambatan penyerapan tenaga kerja bukan semata-mata karena minimnya lowongan, melainkan efek domino dari dinamika ekonomi dunia yang memukul operasional industri di dalam negeri. Dan saat ini di mana Kemenaker telah mengalokasikan lebih dari 50.000 kuota pelatihan reskilling dan upskilling. Namun serapan dari program itu terbilang masih minim ya. Baru sekitar 50% dari total alokasi tersebut yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Baik, siapa mendengar? Yuk. Masih Dani tunggu. Kurang lebihnya masih ada 12 menit lagi sampai jam 4 sore. Ya, punya aduan, punya aspirasi, silakan. Anda bisa langsung gabung di Bangun Magelang kita. Halo, selamat sore. Terima kasih buat yang sudah gabung di 0882-135-135 ya. Siapa ini? Hai. Baik. Terima kasih buat yang ada di kerincing ternyata ya. Dani keroncong ya. Iya. Yaudah nanti ajalah. Baik. Sama pendengar jangan lupa juga di mana di Dukcapil Kota Magelang juga melayani ya jemput bola pelayanan untuk aktivasi IKD ya. Ya, jemput bola pelayanan datang dan manfaatkan layanan ini di mana pelayanan cepat, tepat, tuntas, mudah dan gratis ya. Dukcapil. Layanan yang tersedia aktivasi IKD, konsultasi admin Duk ya. Jadi silakan layanan ini bisa Anda manfaatkan ya. Di mana dalam rangka mendukung peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang membuka layanan jemput bola administrasi kependudukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan secara langsung. Pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, lokasi di Balai RW 9 Kelurahan Cacaban ya. Jam 7.30 sampai jam 12 waktu Indonesia Bagian Barat. Layanan yang tersedia aktivasi KD atau identitas kependudukan digital dan konsultasi administrasi kependudukan ya. Silakan Anda bisa manfaatkan hari Minggu tanggal 2 Agustus lokasi di Balai RW 9 Kelurahan Cacaban mulai jam 7.30 sampai jam 12 siang ya. Baik, saya Dani masih di Bangun Magelang kita sampai jam 4 sore.

Di jam 15 lebihnya 56 menit. Ya, Kota Magelang masih sangat cerah sekali. Ya. Dan berdasarkan perakiran cuaca Kota Magelang hari ini, BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Jawa Tengah didominasi cerah, sementara beberapa daerah berpotensi berawan hingga hujan ringan. Dan warga Kota Magelang diimbau tetap memantau pembaruan cuaca jika memiliki aktivitas di luar ruangan, ya. Baik, sobat pendengar, mengingat waktu yang ternyata sudah sangat mepet, ya, dengan terasa kita sudah sampai di penghujung acara Bangun Magelang kita hari ini, hari Jumat tanggal 31 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda, dan jangan lewatkan, sahabat pendengar, ya, Bangun Magelang kita hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, dan terus kirimkan saat Anda punya aspirasi, punya aduan, ya, silakan Anda bisa bergabung di Bangun Magelang kita, ya. Baik, saya Dani Bat undur. Terima kasih kebersamaan Anda, ya. Mari kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sukeng santan,
1: sukeng santan.
0: Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat teringat, bertemu dengan salah saya di Sugeng Sonten di hari ini, hari Jumat 31 Juli 2026 tentunya. Menemani sampai nanti jam 7 malam ya. Hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop manca terbaru. Untuk sahabat teringat yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga bisa melalui line telepon di 0293 366 899. Juga buat sahabat dengar yang ingin dengarkan Radio Magelang FM, bisa melalui online streaming ya di jogjastreamers.com dan pilih LPPL Magelang FM. Juga bisa melalui website resmi dari Magelang FM di magelangfm.magelangkota.go.id. Baik, ada Justin Bieber menemani kita ya, mengawali perjumpaan di Sugeng Santan. Tetap bersama dengan Salsa sampai nanti jam 7 malam.

0: iki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelange?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh, duh, waduh.
3: Aduh, piye ya, Mbak? Cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa toh, Dik? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh, Mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampi, Dik.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Temutiara karya Mahatma Gandhi, negarawan dari India. Tujuan akhir manusia adalah mencapai Tuhan, dan semua aktivitasnya baik di bidang politik, sosial maupun agama harus dibimbing oleh tujuan akhir ini.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa tujuan hidup kita ini adalah kembali ke tangan Tuhan. Karenanya, setiap kegiatan yang kita lakukan hendaknya tertuju pada tujuan tersebut. Sudahkah kita siapkan tujuan hidup itu?

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Eh guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
3: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
4: Wow.
2: Kalau aku sih dokter dong.
4: Cie.
2: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
5: Masih remaja mau nikah?
2: Yuk pikir lagi. Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta beresiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.

0: Sahabat pendengar, kembali lagi ya bersama di Sugeng Santen, tentunya masih bersama dengan Salsa. Baik, ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang yang sudah bergabung ya bareng sama Salsa di sore hari ini. Sugeng Santen Magelang FM, lagunya Tak Segampang Itu. Oke, baik, nanti bakalan Salsa hadirkan ya buat lagunya. Salamnya buat Pak Iwan, terus juga buat Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, buat Mama Vega, Bu Nani, Bu Riono, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, Bu Murni, semua pendengar Radio Magelang FM aja ya. Sore ini semoga terhibur dan sehat selalu buat semuanya. Oke, baik, terima kasih ya buat Pak Herman di Tidar Utara Magelang yang sudah bergabung bersama dengan Salsa tentu di sore hari ini. Oke, baik, selamat mendengar. Salsa kembali ingatkan ya buat sahabat pendengar yang mau bergabung, masih Salsa tunggu kebersamaannya tentu di 0882 135 135 ya. Ada yang masuk nih di telepon. Assalamualaikum Sugeng Santen.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Santen Mbak Sasa.
0: Sugeng Santen Pak Iwan, sehat ya?
1: Ya sehat, alhamdulillah. Ini sambil setrika baju denger Mbak Sasa siaran.
0: Wah, setrika baju. Baju kerja atau apa nih?
1: Iya, buat besok.
0: Siap. Baik, mau request lagu apa nih Pak Iwan?
1: Lagunya Demi Cinta dari Kristati.
0: Oke, siap.
1: Karena tadi Pak Herman, Pak Prianto, Pak Rohyanto, Ibu Tuti yang di Setang, juga Bunda Ayu yang di Temanggung, Mama Vega, iya, Mama Olga, juga Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Bu Nani, Bu Riono, juga buat Mbak Susi, Mbak Hera, Mbak Nadine, Mas Javi, Mas Irfan, juga di Jakarta ada Mbak Nungki, Om Yono, Pak Nano, juga buat semuanya saja Mbak Sasa.
0: Oke, baik, siap, terima kasih
1: buat
0: ya
1: Mbak Sasa, selamat bertugas. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Iwan ya yang udah gabung bareng sama Salsa di sore hari ini. Oke, baik, selamat mendengar. Ada Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu menemani kita di menit ke-26 lepas dari jam 4 sore. Tetap bersama dengan Salsa di Sugeng Santen.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, yeay.
4: Dia, mau kemana? Pulang.
3: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
4: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini
3: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting ini kan anaknya menang, butuh nangis terus kilo ya.
1: Ya udah kaya ngono bu, anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay, utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Mas Bro, apa kabar?
4: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
3: Baik dong, wah usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
4: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
3: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
4: Oh gitu.
3: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
4: Tapi apa aja manfaatnya?
3: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
4: Oh iya ya.
3: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
4: Oh iya iya.
3: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
4: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
3: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.

Kembali lagi bersama di Sugeng Sonten ya, Sonteninger. Dan satu pengumuman, layanan jemput bola di Sdukcapil Kota Magelang dalam rangka mendukung peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang ini membuka layanan jemput bola administrasi kependudukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan secara langsung ya, yang akan dilaksanakan hari Minggu besok 2 Agustus 2026. Lokasinya ada di Balai RW 11, Kelurahan Cacaban, mulai pukul 7.30 pagi sampai dengan jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Layanan yang tersedia juga ada aktivasi IKD atau Identitas Kependudukan Digital. Kemudian yang kedua ada konsultasi administrasi kependudukan ya. Jadi pelayanan cepat, tepat, tuntas, mudah dan juga gratis. Baik, sahabat Teninger, sore hari ya, itu menikmati secangkir teh ataupun secangkir kopi itu kayaknya hal yang harus gitu ya. Dan sembari menikmati sore hari, begitu suasana sore hari, ada cemilannya juga, ini kayaknya bagus banget untuk relax. Nah, memang kadang banyak juga, tidak hanya ketika sore hari, tapi pagi hari begitu, itu memulainya dengan secangkir teh. Selain memberikan rasa nyaman, ini teh juga bisa dianggap untuk memenuhi kebutuhan cairan harian. Tapi masih banyak anggapan bahwa kandungan kafein dalam teh ini justru membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan dibandingkan dengan air putih. Lantas, apakah teh ini sama menghidrasinya dengan air? Nah, ini disampaikan oleh ahli gizi Lauren Manacker, menjelaskan bahwa anggapan teh menyebabkan dehidrasi sebagian besar merupakan mitos. Dan mengacu pada penelitian yang membandingkan konsumsi teh hitam dengan air putih, di mana menemukan keduanya ini memberikan tingkat hidrasi yang serupa. Selain itu, ahli gizi yang lainnya juga mengatakan bahwa kandungan kafein dalam teh memang memiliki efek diuretik, tapi pengaruhnya relatif ringan sehingga tidak mengurangi hidrasi secara bermakna apabila dikonsumsi dalam jumlah yang normal. Begitu ya, sobat pendengar. Dan ternyata itu teh herbal juga bisa menjadi pilihan optimal untuk menghidrasi tubuh kita. Baik, sahabat pendengar, masih menemani tentunya hingga nanti di jam 7 malam. Untuk sahabat pendengar yang belum gabung, masih salsa tunggu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899. Oke, baik, ada Yovi and Nuno dulu dengan Manusia Biasa. Menemani sahabat pendengar masih di Sugeng Sonten.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
0: Ibu ini ono rapa?
1: Ono kain jeru. Ambe ini lagi kumat meneh. Padahal wis berobat neng juwai. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen yo kudune breksa neng khusus ambeyen. Neng sedak pom bensin manding temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
6: Datago Mobile.
7: Datago Mobile
6: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

Masih di Sugeng Santen, tentunya masih bersama dengan Salsa ya. Sama dengar Salsa mau bacakan dulu yang sudah bergabung. Ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya dari Seventeen. Tadi Salsa juga udah hadirkan nih lagu Seventeen ya, Bu Murni. Untuk Bu Murni itu ya. Dan salamnya buat Oma Kenso, buat Bu Susi, terus juga buat Bunda Eti, Bu Sadowo, Mama Vega, Bu Endang Wahyu, Bu Riono, terus juga buat Bu Eni Widya. Semuanya aja ya, buat Mbak Mita juga yang sedang OTW pulang perjalanan. Selamat bertugas. Baik, terima kasih buat Bu Murni. Ada Bu Riono juga. Sugeng Santan, ini dengan Salsa. Kak Mita nanti ya, malam hari nanti ketemu di Gelang Telu ya, Bu Riono. Oke, lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan. Salamnya buat Pak Untung, Pak Tarsetyo, terus juga buat Pak Haryanto, Pak Narko, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Tarmono, Lembayung Sutra, dan semuanya aja. Baik, nanti Salsa hadirkan buat lagunya. Ada Bu Tuti Haryanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat penuh berkah, ikut gabung di Sugeng Santen ya. Salam buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, terus juga buat Bu Murni, buat Mama Vega, Bunda Eti, terus Pak Iwan, dan semuanya aja. Oke, baik, nanti bakalan Salsa hadirkan untuk lagunya ya, tentu. Dan ada lagunya dari Anji dengan Menunggu Kamu menemani kita di menit ke-22 lepas dari jam 5 sore. Tetap bersama dengan Salsa di Sugeng Santai.

0: di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang. Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sayang, sayang, Niki, tak pari ngapi? Lucu-lucu toh, no?
2: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
1: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng. Boten nangis terus ki lo ya.
2: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
3: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
2: Hai, aku Prilly.
3: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
4: Hai sahabat Alibaba, selamat datang di Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
5: Halo sahabat data, selamat datang di program Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kita akan ngobrolin topik yang mungkin kedengarannya serius, tapi penting banget buat masa depan Kota Magelang.
4: Bener banget Bang Data, kali ini kita bahas soal rasio ketergantungan penduduk. Kedengarannya berat ya.
5: Tenang Pril, kita kupas bareng-bareng. Jadi, sahabat Alibaba, rasio ketergantungan itu mengukur berapa banyak penduduk usia non-produktif, yaitu usia 0 sampai 14 tahun dan 65 tahun ke atas, dibandingkan dengan penduduk usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun. Semakin tinggi angkanya, semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia kerja.
4: Wah, aku baru tahu. Dan ternyata, dari data yang dirilis, rasio ketergantungan di Kota Magelang terus meningkat loh. Tahun 2020 itu masih 40,97%, tapi tahun 2025 jadi 42,16% dan diproyeksikan naik lagi ke 46,73% di 2030 dan melonjak ke 52,55% di tahun 2035.
5: Artinya apa tuh, Fril?
4: Artinya, kalau di tahun 2035 ada 100 orang usia produktif, mereka harus menanggung sekitar 53 orang usia non-produktif. Itu angka yang cukup tinggi. Padahal, tahun 2020 baru sekitar 41 orang tiap orang usia produktif.
5: Betul, dan kalau kita lihat lebih dalam, penyebab utamanya adalah peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas. Tahun 2020 hanya 8,99%, tapi diproyeksikan naik tajam jadi 16,91% di tahun 2035. Artinya, Kota Magelang mulai masuk ke fase aging population atau penduduk menua.
4: Wow, itu penting banget untuk perencanaan kebijakan dari sekarang ya Bang. Karena semakin banyak lansia, makin besar kebutuhan untuk layanan kesehatan, pensiunan, dan kesejahteraan sosial.
5: Iya, menariknya lagi, walau jumlah anak-anak usia 0 sampai 14 tahun menurun dari 20,7% di tahun 2020 menjadi 17,54% di tahun 2035. Tapi, secara keseluruhan, beban ketergantungan malah naik karena jumlah lansia melonjak lebih tajam.
4: Jadi, ini bukan cuma soal jumlah anak, tapi juga bagaimana kita siap menghadapi populasi lansia yang terus bertambah.
5: Yap, ini jadi pengingat untuk pemerintah daerah dan juga masyarakat bahwa pentingnya investasi di sektor pendidikan, kesehatan, dan terutama ketenagakerjaan agar generasi produktif bisa lebih efisien menopang beban demografi ini.
4: Dan buat kalian, sahabat Alibaba, yuk kita jadi bagian dari solusi, rajin belajar, sehat secara fisik dan mental, dan siap jadi generasi produktif yang tangguh.
5: Nah, itulah penjelasan tentang gambaran rasio ketergantungan penduduk di Kota Magelang. Nantikan topik menarik episode Alibaba selanjutnya ya. Salam data.
0: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
1: Baca data jadi makin asyik.
6: Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.
1: Alibaba.

0: Mutiara Iman.
1: Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Hadis riwayat Muslim.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
6: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
5: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
6: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
5: Duh, program apa itu, Pak?
6: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
7: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
8: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
9: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
8: Untuk semua usia.
10: Sugeng Santen.
11: Sugeng Santen.

Masih membersamai tentunya masih di Sugeng Santen ya sahabat pendengar, dan waktu menunjukkan jam 6 lebihnya 10 menit buat sahabat pendengar yang beragama muslim untuk disegerakan dulu menjalankan ibadah sholat maghrib ya, jangan ditunda-tunda. Dan jangan lupa hari ini hari Jumat, Jumat berkah untuk apa nih? Untuk menjalankan berbagai sunahnya ya, termasuk baca surat Al-Kahfi dulu ya. Oke. Selamat mendengar. Thank you ya yang masih gabung barengan sama Salsa ya. Tentunya sahabat pendengar yang lagi dalam perjalanan begitu, lagi misalnya lagi baru saja pulang dari bekerja lembur gitu kan. Salsa akan menemani sampai nanti di jam 7 malam ya. Jadi masih punya waktu sekitar 1 jam ke depan. Buat sahabat pendengar, Salsa mau ingetin juga yang belum gabung, yuk gabung dulu barengan ya sama Salsa di Sugeng Santen. Oke, baik. Salsa mau informasikan dulu buat sahabat pendengar ini berkaitan dengan arus lalu lintas yang ada di daerah Kota Magelang ya. Untuk daerah Kota Magelang, batas utara Kota Magelang ya, tepatnya ke arah Semarang, ini terpantau arus lalu lintas lancar dan kendaraan cukup padat ya. Masih dipenuhi dengan kendaraan seperti truk ya, kemudian juga ada bis. Dan untuk sahabat pendengar semua, tetap hati-hati di jalan tentunya, apalagi untuk sahabat pendengar yang sedang ke arah utara begitu. Selanjutnya Salsa beralih ke Simpang Kupatan ya. Baik, untuk Simpang Kupatan ini terpantau padat lancar. Tetap hati-hati di jalan tentunya buat sahabat pendengar. Lalu beralih ke daerah Simpang Kodim, ini terpantau kendaraan cukup lengang ya. Terpantau sedikit sekali untuk kendaraan yang berlalu lalang. Namun tetap hati-hati di jalan, tidak perlu ngebut-ngebutan. Kita beralih ke pusat Kota Magelang, tepatnya di alun-alun Kota Magelang, di mana ini di depan Gardena untuk arus lalu lintas cukup lancar ya, dan kendaraan juga tidak terlalu banyak. Jadi sahabat pendengar bisa melintasi ke arah pusat kota dengan lancar ya. Selanjutnya kita ke arah Pecinan nih sahabat pendengar. Di daerah Pecinan ini terpantau padat lancar dan kendaraan juga dipenuhi oleh kendaraan roda 2. Jadi Anda tetap bisa melintas, akan tetapi tetap berhati-hati ya, karena kendaraan cukup padat di daerah Pecinan. Oke, baik, sahabat pendengar yang masih ingin bergabung, masih salah satu kebersamaannya tentu ada siapakah di sana. Ini ada kok tidak ada namanya. Ada, oh, Kak Arju ya di Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari Kalimantan, selalu menyimak ya. Luar biasa ini Kak Arju, menyimaknya di mana? Dari Jogja Streamers atau online radio box? Boleh banget mengabsen ya, siapa tahu sahabat pendengar yang terkendala dalam radio analog bisa menggunakan streaming begitu. Salamnya dari Kak Arju nih buat semua pendengar Magelang FM di mana aja. Salam juga buat mbaknya yang sugeng tugas. Kok mbaknya yang sugeng tugas? Mbaknya ya. Oke deh. Terima kasih ya Salsa bakalan menemani sampai nanti tuntas begitu. Buat sahabat pendengar, ada lagunya Miley dengan Drum S1, soundtrack dari Avatar Fire and Ash. Tetap bersama dengan Salsa.

0: wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan medok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang medok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu.

0: at Kedai Sekar Ayu _ Magelang.
1: Tumbang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 2902 2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Kumpulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: DataGo Mobile.
4: DataGo Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara untuk semua usia.
7: Sugeng santan,
8: sugeng santan.

Selamat denger. Di penghujung bulan Juli ini kita bakalan masuk ke bulan Agustus. Dan tentunya bulan Agustus identik sama yang namanya Agustusan ya. Bener banget gak Sobat Dengar? Betul dong ya. Dan pastinya ada banyak momen, ada banyak kegiatan yang akan dilaksanakan di bulan Agustus ya. Tidak hanya kegiatan tapi juga pengeluaran juga akan banyak nih biasanya. Nah Sobat Dengar, Agustus tentunya karena kita juga akan menyambut hari kemerdekaan, hari ulang tahun Republik Indonesia tentunya di 17 Agustus. Banyak sekali kegiatan 17 Agustusan ya. Baik di rumah, di kantor, di sekolah, dimanapun tempat berada itu pastinya ada aja ya. Nah tentunya ada banyak kegiatannya dan pastinya ini biasanya nanti akan ada jalan santai. Bagaimanakah di masing-masing kampung nih Sobat Mendengar semua pastinya sudah ada persiapan untuk jalan santai ya. Tapi sebelum ke jalan santainya biasanya ada apa nih, kegiatan-kegiatan awalan dulu ya. Apa nih biasanya nanti ada lomba-lomba dulu nih, lomba-lomba anak-anak. Biasanya pun juga sekarang ini gak kalah serunya, orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu juga ikutan lomba ya. Kalau di desa atau di kampung gitu kan. Nah selain itu juga di kantor-kantor pun gak kalah ya, gak mau kalah. Ini karyawannya pun juga ikutan memeriahkan ya di hari kemerdekaan. Untuk menyambut hari kemerdekaan itu pastinya juga ada lomba-lomba untuk seru-seruan tentunya. Dan biasanya sebelum menyambut itu semua ada kerja bakti ya. Selalu mau ingetin nih buat sahabat dengar semua, baik ada kerja bakti biasanya atau gotong royong ini, baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang juga menyuguhkan ini cemilan gitu ya, tetap harus ikut ya, mencoba untuk tetap ikut walaupun gak harus diwajibkan begitu ya, tapi untuk menjaga keamanan, kenyamanan, guyup rukun antar warga. Oke, baik Sobat Dengar, Salsa masih menemani sampai nanti di jam 7 malam. Kita masih punya waktu 20 menit dan Salsa hadirkan dulu lagunya dari Bunga Citra Lestari dengan Cinta Sejati. Tetap bersama di Segeng Santan.

0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Sugeng Santan.
1: Sugeng Santan.
2: Baik, selamat mendengar. Tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 4 sore tadi di Sugeng Santan tentunya. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Dan di belakang Salsa sudah siap sekali bersama dengan rekan Mita yang akan menemani sahabat dengar semua dalam program Gelang Telu Magelang Tempo Dulu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat, selamat mendengar. See you, bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat malam, apa kabar sahabat pendengar? Malam hari ini di hari Jumat 31 Juli 2026 kembali lagi Mita akan hadirkan lagu-lagu kenangan pop Indonesia tempo dulu. Di Gelang Telu Magelang tempo dulu sampai nanti jam 10 malam. Anda yang ingin bernostalgia sembari rebahan, rehat, sembari bercengkrama bersama keluarga tercinta, atau kembali merenung apa yang sudah dilakukan hari ini, silakan ya. Anda bisa langsungan ikutan menyatu lewat WhatsApp di 0882 135 135, atau bisa juga lewat line telepon kami di 0293 366 899. Jangan lupa Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM. Bisa juga melalui website resmi kami di magelangfm.magelangkota.go.id. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya sahabat pendengar. Tadi Mita sempat on the way ke Semarang, balik lagi ke Magelang. Ya, lumayan banget ya arus lalu lintasnya, cukup padat dan lancar. Karena mungkin ini juga jelang akhir pekan ya. Oke, hati-hati di jalan juga. Tadi Mita juga sempat lihat sedikit kecelakaan. Oke, hati-hati karena memang padat ya, lebih padat gitu lalu lintas. Apapun itu, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hargai, saling menghargai teman-teman pemakai jalan, begitu kan. Baiklah, kita buka dulu dengan satu lagu yang cukup sahdu dari Bob Tutupoli, yang tentu saja tidak asing ya dengan lagu yang bertajuk Widuri. Widuri ini adalah sebuah nama begitu ya. Langsung aja kita dengarkan.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yo, Imas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang.
4: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk

0: hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sil, main ke rumah Gita yuk.
2: Kapan? Sekarang?
1: Iya, sekarang.
2: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
1: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
2: Lapor?
1: Iya, lapor.
2: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
1: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
2: Terus-terus, gitu aja nih?
1: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
2: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
1: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
2: Wah, keren banget ya!
3: Monggo Lapor.
2: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
3: Monggo Lapor.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Gelang Telu. Magelang. Tempo dulu. Magelang FM.

Gelang telu magelang tempo dulu sahabat pendengar yang lagi dalam perjalanan, hati-hati ya. Ini Mita kutip dari CCTV Kota Magelang di batas kota. Cukup ramai sahabat pendengar, kendaraan roda 4 ini lebih mendominasi lalu lintas yang ada di sekitar batas kota. Dan depan RSJ juga ya sahabat pendengar ya, ini terlihat kendaraan lalu lalang. Oke, kita berharap sekali Anda yang lagi dalam perjalanan bisa selamat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih yang udah menyatu di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Yang pengen lewat telepon juga boleh ya di 366-899. Yang pengen gabung lewat WhatsApp langsung aja di 0882-135-135. Mita selalu dan selalu ada untuk temani Anda malam ini sampai nanti jam 10 ya. Baik, Mita mau ketemu dulu Pak Herman. Apa kabarnya? Salam sehat Pak Herman yang ada di Tidar Utara, Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Selamat malam, malam juga. Mau salam-salam nih buat Pak Iwan, Pak Suprianto, juga untuk Bu Riono, Mama Vega, Bu Endang Wahyu. Untuk Mbak Murni, Bu Tuti Haryanti, Mbak Nungki, Mbak Susi, dan semua saja yang lagi menyatu di Radio Magelang FM, selamat malam, semoga terhibur. Buat Mita Metugas sehat selalu, amin, terima kasih. Halo juga buat Bu Riono yang ada di Dudan, yang lagi ada di Muntilan, salam sehat Bunda. Ya, salam sehat juga untuk Ananda tercinta di Muntilan. Mbak Murni juga selamat malam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Amin. Salam sehat selalu juga untuk Anda. Ebit GAD lagunya boleh. Salamnya buat Oma Kenzo, Mbak Susi, Pak Pri, Pak Herman, Bu Riono, Bu Sadowo, Bu Eti, juga untuk Mama Vega, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Mbak Erna Dwi, Mbak Eni, Pak Opa Ari, Oma, Bu Norma, Mbak Asna, dan semua teman-teman yang ada di grup Merati, selamat malam aja. Hai, malam juga langsung nih Oma Opa, Oma Hesti maksudnya ya, yang udah nyatu juga. Waalaikumsalam. Moga sehat selalu Mita, amin. Doa yang sama buat Oma, untuk Opa Ari, Mbak Murni, buat Mama Vega. Selamat malam juga untuk Mbak Titi, Mbak Asna, Mbak Tini, Mbak Nadine, Mbak Pipin, dan semuanya. Selamat menikmati kopi malam ya, sembari dengerin Gelang Telu Magelang Tempo dulu, Radio Magelang FM ya. Baik, lagunya Tirai. Siap Oma, ditunggu ya. Kita akan ketemu dulu bareng Kus Plus, Hatiku Beku. Kita berharap sekali hati Anda tidak begitu beku, walaupun kemarin-kemarin merasakan dingin yang luar biasa, tapi hati kita tetap hangat dong, tetap hangat gitu ya. Baik, Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Selamat malam yang baru aja dengerin Radio Magelang FM. Anda pun bisa bergabung ya lewat WhatsApp ataupun

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

Gelang Telu Magelang Tempo dulu bersama Mita. Masih juga suguhkan lagu-lagu pop nostalgia. Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya. Sahabat pendengar, jangan pernah menyerah hanya karena jalan terasa sulit banget. Ya, kadang-kadang memang kesulitan yang tingkat tinggi atau tingkat dewa gitu ya, yang kita hadapi dan kita akan menyerah itu sebenarnya adalah suatu tanda kalau kita juga nanti akan berhasil gitu ya. Jadi jangan mudah menyerah. Pokoknya terus berjuang ya sahabat pendengar. Semoga apa yang diperjuangkan bisa membuahkan hasil. Terima kasih yang sudah nyatu di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Apa kabarnya? Ada Mas L, malam Mas L. Ada Kak Ri, ada Kak Nikah. Nikah yuk gitu ya. Namanya lucu ya. Kak Zainal, Kak Ragil yang ada di Gerabak. Request hitam putih, fotomu. Oke, siap ditunggu. Kak Yainal, terima kasih. Kak Aguse, selamat malam juga. Thank you yang udah kasih like-nya. Ada Kak Desri, apa kabarnya? Kak Desri sehat selalu. Kak Sogi, malam Mita. Oh iya, mau minta. Oh iya, insya Allah kerjasama bareng Magelang FM. Oke, siap. Siap, terima kasih. Nanti dibuka ya DM-nya ya. Kak Destri sehat selalu. Makasih Kak Ragil udah berbagi. Ada Kak Lamfe, malam kakak senior. Malam. Ini dengan siapa ya? Nyebut Mita kak senior. Ini berarti junior ya. Selamat malam, apa kabarnya Lamfe? Rizka Resvi. Oh iya, apa kabarnya Rizka Resvi? Gimana? Oke. Sehat selalu ya. Oke, sekarang gimana nih? Penyiar radio. Tahu. Iya, dulu Pop FM ya. Sama dong, pernah ya di sana. Terima kasih juga untuk Safori ya. Satroni ataupun ini, alhamdulillah good. Alhamdulillah, Kak Ala, Kak Iwan Tony. Yuk, selamat malam. Terima kasih kebersamaannya. Lagunya, lagu nostalgia. Oppo, silahkan. Apa yang mau di request? Kak Lamfe, sehat selalu ya. Ada Kak Abin. Assalamualaikum, malam Mbak. Waalaikumsalam, Kak Setiawan juga. Thank you, Mas L. Kabar baik, semoga sehat juga ya Mas L ya. Ada Kak Abah, oke. Streaming aja sekarang, oke, gak apa-apa. Pokoknya keren ya dirimu. Oke, semangat selalu deh ya. Cooking pot. Keren banget. Pernah aku lihat juga kok. Kak Ipi, ada Kak Jian Temanggung, ada Marsha. Halo. Thank you banget deh semua teman-teman yang ada di sini. Nikah yuk. Ketawa senyum ya. Namanya lucu deh Kak Ben. Ini ajak nikah semuanya nih. Hati-hati ya. Kalau di yuk gitu gimana dong. Oh iya, terima kasih banget yang sudah merapat bersama Mita ya. Ada Kak Benny Akustik. Ada Kak Dukun PS. Iya, PS Man ya. Selamat. Oh iya, terima kasih banget yang sudah merapat bersama Mita ya. Ada Kak Benny Akustik.

apa kabar? Di hari Jumat ini sudah banyak kegiatan ya untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Lomba-lomba ini sudah pada dimulai bulan Juli ini ya, beberapa minggu lalu bahkan udah ada yang sudah mau selesai lombanya. Jadi di bulan depan alias bulan Agustus tinggal rame-ramenya gitu ya, gongnya ya, untuk pemberian hadiah, malam pentas seni, malam tirakatan dan lain sebagainya. Oke, gimana nih di tempat Kak Ragil, di tempat teman-teman semuanya juga? Halo Kak Jengki, apa kabarnya? Salam sehat ya Kak Jengki yang ada di Solo. Selamat malam. Terima kasih. Halo juga, apa kabarnya Pak Arifin yang ada di Gorontalo ya? Assalamualaikum Gorontalo, hadir. Salam buat pendengar setia Radio Magelang FM. Buat penyiarnya selalu sehat, baru pulang perjalanan yang cukup melelahkan. Wow, iya, tetap semangat memandu program Magelang Telu. Bukan Tolu, Telu. Iya, dari Semarang ya. Lagunya Pance, Kekasih Kau. Masuk daftar enggak? Masuk. Kekasih. Kekasih aja ya judulnya. Oke, nanti dicariin. Kalau Pance rata-rata masuk lah tahun 80 kan ya, 80-90-an. Masih selalu terdaftar dong ya. Terima kasih Pak Ari yang ada di Gorontalo, Sulawesi. Iya. Gimana Sulawesi? Cuaca cukup mendukung ya. Mendukung cerah gitu ya. Pak Tar Setio, apa kabar juga? Terima kasih di Jalan Rama. Lagunya ditunggu, Antara Cinta dan Dusta ya. Salamnya buat teman-teman SDK, alumni SDK Pendowo tahun 66-67, Pak Untung, ada Pak Kirlan, Mas Haryanto, Buriono, Bu Petrus, Pak Iwan dan semua pendengar Gelang Telu. Selamat malam.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
7: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: pendengar, mimpi besar pastinya dimulai dengan langkah kecil gitu ya. Kalau kebanyakan mimpi tapi tidak ada action dan tidak ada doa, iya, usaha dan doa harus seimbang ya. Itu juga sama aja bohong kan. Jadi untuk sahabat pendengar yang lagi merajut harapan juga mimpi-mimpinya, semoga tetap semangat ya untuk terus memperjuangkan dan terus berproses. Nikmati prosesnya ya. Baik, Gelang Telu Magelang Tepo dulu, terima kasih banget yang sudah menyatu juga lewat WhatsApp. Halo juga yang udah telepon juga tadi ya di 366899. Ada lagi yang pengen telepon. Halo, selamat malam Gelang Telu.
1: Selamat malam Magelang Telu.
0: Iya, Gelang Telu Magelang Tepo dulu. Selamat
1: sehat,
0: malam. Alhamdulillah berkat doanya.
1: Lagunya,
0: Pak Pon
1: ya.
0: Apa kabarnya, sehat juga ya?
1: Baik, sehat. Minta lagunya ya.
0: Boleh, lagunya apa?
1: Kerinduan dari Genesis.
0: Kerinduan dalam kerinduan dari
1: ya.
0: Iya.
1: Salam-salam.
0: Ya.
1: Untuk warga Merati sehat semuanya, sehat selalu.
0: Amin. Tuh
1: Magelang FM, Tuh Bu Edang Wahyu,
0: iya.
1: Mama Vega dan semuanya. Ada Mbak Poni, ada Putri Kabayan,
0: iya.
1: Ada semuanya.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Magelang Telu. Gelang Telu, Magelang Telu. Terima kasih Pak Pon. Besok katanya Merakati lagi ini ya, mau apa namanya, anjang sana atau silaturahmi ya ke tempat rekan ya. Baik, salam kompak selalu, berkah barokah, semoga silaturahminya selalu bisa terjalin ya, sehingga tercipta wow kekompakan yang luar biasa. Terima kasih. Hai Kak Fri, salam sehat. Ada Kak Ronald, assalamualaikum Mbak Mita. Waalaikumsalam, apa kabar Kak Ronald, selamat malam. Kita lagi ada di lagu-lagu tempo dulu ya, Magelang Tempo dulu, lagu-lagu lama, pop Indonesia lama tahun 70, 80, dan 90. Monggo bisa di request. Terima kasih yang udah kasih like-nya. Berkah barokah ada Kak Fatih. Thank you Kak Fatih buat mawar merahnya malam hari ini. Kak Tanto juga dari mana nih? Oh, dari tadi. Enggak, maksudnya dari Lampung ya. Selamat malam Lampung. Gimana cuaca Lampung malam hari ini, cukup cerah, berawan? Iya Kak Tanto, salamnya buat teman-teman yang ada di kota Solo, Klaten, Magelang. Juga untuk teman-teman yang ada di Sragen, Jogja. Kemudian Pacitan Jawa Timur. Iya kan, masuk Jawa Timur ya. Pernah gak sih ke Pantai Klayar? Wah, itu pantainya sangat indah sekali juga ya. Deket homestay juga di pinggir. Jadi asik aja deh buat healing ya. Cerah banget, alhamdulillah. Lampung cerah banget. Pacitan Jawa Timur, betul kan. Kak Tanto di mana nih tinggalnya? Kak Selamat juga terima kasih. Kak Fati, salam kakak Temanggung, cuacanya cerah. Tapi kenapa ya hatiku mendung terus? Wah, itu dia. Berarti ada sesuatu nih yang membuat galau hatinya jadi mendung ya. Oke, semangat deh. Semangat ya Kak Fatih ya. Kampung Utara. Oh ya, Kampung Utara atau Lampung Utara ini. Kak Abak Riwil juga selamat malam ya. Sehat-sehat selalu deh semuanya yang gabung di Gelang Telu Magelang FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Sidin, selamat malam juga. Thank you. Salam kenal kembali nih dari Kak Mujiono buat Mas Tanto dari Solo Selatan. Menyapa, sehat selalu. Selamat malam juga yang sudah WhatsApp di Radio Magelang FM. Ada Bunda Sadowo juga. Selamat malam, sehat selalu Bunda. Salam-salamnya buat Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, juga untuk Bu Eti, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti, Pak Iwan, Pak Dipoyono, Pak Tarmono, Pak Royanto, juga untuk Pak Prianto ya. Semuanya selamat malam. Oma, oleh-olehnya capek. Gimana Oma, mau mujitin? Ditunggu loh. Yo, thank you banget. Yang baru aja bangun tidur, waduh enak banget. Iya betul, jadi kurang fokus ya. Iya, soalnya nyawanya tuh kayaknya belum genap ya. Kalau bangun tidur itu emang butuh untuk mengembalikan energi gitu ya. Kayaknya lagi ini loh, apa namanya tuh, angan-anganan gitu loh. Kalau bangun tidur itu kan rasanya kayak gitu tuh. Baiklah, kita akan ke lagu dulu ya. Lagu Antara Cinta dan Dusta tadi untuk Pak Tar Setio. Betul ya, Pak Tar Setio yang ada di Jalan Rama, Kota Magelang. Yang lagi menikmati indahnya suasana malam ini bersama teman-teman. Asik banget ya. Selamat menikmati lagu-lagu kenangan juga di 103,5 Radio Magelang FM.

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang?
0: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
1: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT.
4: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jeru. Ambeyane lagi kumat meneh. Padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
4: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: cari kain batik buat acara keluarga besok. Mana waktu udah mepet.
1: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
0: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus. Di mana ya?
1: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa ngelapin deh.
0: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang. Dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar Pak.
3: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: sahabat pendengar yang masih menyatu bersama Mita malam hari ini di Gelang Telu Magelang Tempo dulu ya. Masih dengan lagu-lagu nostalgia sampai jam 10 nanti. Ya, selamat malam juga ini buat rekan-rekan, teman-teman, sahabat pendengar yang lagi kerja bakti sampai malam kemarin juga di RT-nya Mita. Menghias lampu-lampu, kemudian mengecat merah putih, mengganti tahun juga temanya, luar biasa. Gotong royong kerjasamanya itu wah banget. Ini perlu dipupuk selalu ya. Jadi kadang-kadang itu Mita itu terharu banget saat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Ini gotong royong masyarakat itu terlihat banget. Kadang-kadang tergambar, aduh buat seperti ini setiap hari gitu ya. Rasanya happy banget loh melihat beliau-beliau sangat semangat sekali gotong royong bersih-bersih di jalan, kemudian rame-rame menghias untuk memeriahkan ulang tahun kemerdekaan kita. Ini sangat momentum yang tak terlupakan ya. Semoga semangat gotong royong bisa selalu dipupuk setiap hari ya, tidak hanya menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, Mita mau ketemu dulu sama yang sudah nyatu juga lewat WhatsApp Radio Magelang FM, yang lagi bangun tidur, ya ngumpulin dulu ngumpulin dulu nyawanya ya. Oke. Iya, kalau kita capek itu memang salah satu hal yang cocok banget memulihkan tenaga kita biar bugar, biar capeknya hilang, itu emang tidur salah satunya ya. Dan tidurnya itu tidur yang berkualitas, alias benar-benar bisa tidur lelap barang satu jam aja, tapi seneng ya, tapi bahagia, bisa fresh gitu kalau bangun ya. Terima kasih buat Oma Hesti juga nih yang udah menyatu juga. Oh udah tadi ya Oma ya. Oma Hesti lagunya udah. Mama Vega juga terima kasih. Burung Murai atau Ada Rindu Untukmu. Siap, salamnya buat Bu Nani, Mbak Nungki, Bu Endang Wahyu, Oma Hesti, Mbak Murni, Mbak Sekar, Bu Ratik, juga Bu Sadowo, Pak Bronto, Pak Ruyanto, Pak Iwan, Pak Rimbang, Pak Prianto, Pak Herman. Yang pengen gabung lewat telepon, halo, selamat malam Gelang Telu.
1: Selamat malam Gelang Telu Mbak.
0: Masya Allah, terima kasih. Radio aja bisa dikecilin sedikit Pak Pri. Ya. Apa kabar, sehat, Blabak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Suaranya sedikit kecil, ini kenapa ini ya? Apakah jauh dari mikrofonnya, teleponnya, radionya yang sedikit kebesaran?
1: Ya. Iya. Benar,
0: udah, oke sekarang. Sehat ya Pak Pri ya?
1: Alhamdulillah sehat, akhirnya juga sehat ya.
0: Iya, amin, berkat doanya sehat juga Pak Pri. Masya Allah, amin.
1: Murah senyum, murah rezeki.
0: Amin, amin. Murah senyum, murah rezeki ya. Mendekatkan kita ya, amin. Dengan rezeki, amin. Iya.
1: Apa request?
0: Boleh. Request apa?
1: Apa itu? Tantowi Yahya aja.
0: Tantowi Yahya yang?
1: Monggo pilihkan Mbak Mita.
0: Oh iya, siap. Ada beberapa lagu yang emang kayak cowboy gitu ya. Cerah, ya. Apa ceria gitu lagunya Tantowi itu Yahya ya.
1: Berapa kantrenya itu?
0: Kantrenya itu loh, betul banget.
1: Jadi salamnya buat nama Vega. Terima kasih salamnya.
0: Iya.
1: Bunda Sadewo, Bunda Edi, Bunda Nani, Mbak Nadine, Mbak Susi, Bunda Sadewo, Yang Wahyu, Bu Liono, Bu Mariono, Pak Rohyanto, Pak Narto, Pak Karmono, Gendalu, Pak Iwa, Pak Jatuh, Pan, Pak Lembayang Putra, Mbak Karyanti yang di Sedang ya.
0: Iya, betul. Iya. Betul, selalu setia sekali sekarang.
1: Harus semangat.
0: Iya.
1: Enak dan belajar di
0: era
1: penyampaian. Itu Mbak Mita, selamat
0: baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat Pak Prianto luar biasa yang ada di Blabak. Selamat malam juga. Apa kabarnya? Ini ada Mbak Dut Explore. Terima kasih buat like-nya. Ada Kak Mulhasin. Mulhasin, salam kenal juga dari Kota Metro Lampung hadir. Ini malam hari ini dari Lampung juga lumayan banyak ya. Selamat malam juga Kak Binta dari Jawa Timur. Kak Sakir ya, aku tunggu ya liburannya di air terjun Kedung Pedut. Oke Kak, di Yogyakarta ya. Insya Allah siap. Kapan-kapan kesana ya. Iya, kalau Mbak Mita bagian apa di dalam kepengurusan radio? Saya bagian ini aja, penyiaran. Iya, bagian penyiaran Kak. Kak Yul Haris. Haris, selamat malam. Assalamualaikum, malam Kakak. Malam juga. Salam hangat dari Mita Magelang FM. Kembali untuk Kak Haris ya, di Bekasi, Jawa Barat. Waalaikumsalam, terima kasih kebersamaannya malam hari ini. Selamat bergabung di Gelang Telu Magelang Tempo dulu. Juga ada suara kebahagiaan. Thank you juga kebersamaannya yang sudah merapat lewat live TikTok juga malam hari ini ya. Oke, angin surga dulu ya. Satukan hati kami, nanti juga ada Why Do You Love Me. Dan lagu-lagu semua teman-teman yang sudah bergabung di Gelang Telu Magelang Tempo dulu bersama saya Mita malam hari ini. Ini duet yang cukup ngehits waktu itu ya, di tahun berapa ya? 8 sekian, hampir 90 gitu ya. Ari Wibowo dan Ervina. Iya. Yeah.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ngono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya Bu?
4: Gini loh Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif Bu.
3: Ekonomi kreatif kuwi opo to Bu?
4: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
3: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
4: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
5: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Sobat pendengar, di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu masih terus Mita yang membersamai Anda malam hari ini, temani rehat Anda sampai jam 10 nanti. Oh ya, sahabat, sebanyak 197 pemuda dari 17 kelurahan di Kota Magelang mengikuti pelatihan kepemudaan lokal champion yang digelar oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang di Pendopo Pengabdian Wali Kota Magelang kemarin. Kegiatan pelatihan dimaksudkan agar peserta siap menjadi agen perubahan yang diharapkan mampu menggerakkan potensi wisata, budaya, dan juga ekonomi kreatif di lingkungan masing-masing. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini mengatakan, program ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan sekaligus mengembangkan potensi wilayahnya. Wali Kota menegaskan, kepemimpinan muda harus berkelanjutan melalui prinsip satu lokal champion, satu perubahan. Sebab menurutnya perubahan besar selalu dimulai dari aksi nyata di lingkungan terdekat. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang Imam Baihaqi mengatakan, pelatihan tersebut dirancang untuk membekali peserta agar menjadi penggerak, inspirator, sekaligus duta dalam pengembangan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif. Adapun dalam kegiatan tersebut, menghadirkan narasumber dari Universitas Tidar Yogi Prayogo dengan materi The Art of Public Speaking, membangun keberanian berbicara dan menjadi lokal champion yang menginspirasi. Ya, baik, Mita mau ketemu lagi sama yang udah nyatu lewat WhatsApp. Apa kabarnya Mbak Purwanti yang ada di belakang The Alun-Alun Malam Magelang? Luar biasa, lagunya ditunggu ya. Engkau laksana bulan, asik. Salamnya buat Bu Putri Kabayan, buat Mbak Mitanya juga, mat malam, mat siaran. Iyo, lagunya ditunggu ya. Kapan? Katanya mau mampir ke studio Mbak Pur. Katanya kangen, kok lama sih? Ditunggu-tunggu belum menjedul ya. Pak Royanto yang ada di Demak, Sugeng Dalu, selamat malam. Wih, yang lagi semangat menghias Kota Demak ini. Luar biasa. Sudah ada bendera warna-warni ya untuk menyambut HUT RI ke-81. Iya, besok tanggal 1 Agustus pastinya sudah bisa dinikmati ya berbagai macam hiasan untuk memeriahkan dan menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Royanto, terima kasih kiriman fotonya, luar biasa. Salamnya buat Pak Prianto, Pak Herman, Pak Tarmono, Bu Haryani, Bu Nani, juga buat Bu Endang Wahyu, Mama Olga, dan semua pendengar Gelang Telu. Requestnya boleh, semoga nyukup waktunya nanti ya. Teratai Putih, Teti Kadi, Mbak Murni, malam. Salamnya buat Pak, siapa tadi, Pak Prianto ya, semoga sehat selalu, amin. Pak Indro malam juga, nanti dibacain WhatsAppnya ya. Kita akan ke lagu dulu deh. Lagunya ada Biarlah Sendiri tadi yang di request sama Bunda Sadowoh ya. Kemudian nanti ada Ariyati dari Tantowiyah ya. Yang lain menyusul ya. Semuanya pasti akan Mita hadirkan di Gelang Telu Magelang Tempo Dulu Magelang FM.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
5: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
4: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
5: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
4: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
5: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
4: Tampilannya informatif juga ya?
5: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
4: Ribet nggak tuh installnya?
5: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
4: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
3: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
6: Gelang Teluh, Magelang. Tempo dulu, Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, keberhasilan datang kepada mereka yang tidak mudah menyerah ya. Ya, percaya sih. Percaya banget dengan quote ini ya, dengan kata-kata ini. Keberhasilan milik mereka yang tidak pernah dan tidak mudah menyerah begitu ya. Oke, semangat selalu malam hari ini di Gelang Telu Magelang Tepu Dulu masih bersama Mita. Bunda ini apa kabarnya yang ada di Peniten? Semoga baik. Salam kangen ya dari Mita ya. Bunda Eti juga. Ada yang pengen telepon lagi boleh. Halo, selamat malam Gelang Telu.
1: Selamat malam Santi, selamat Bapak.
0: Selamat malam juga Pak Tarmono. Bapak yang baik hati, sehat selalu. Ibu udah sare?
1: Iya, belum aja, baru duduk-duduk.
0: Oh iya, salam ya, salam hormat juga buat ya, Ibu.
1: Iya. Kemarin itu juga saya telepon salam sama semua yang datang gitu.
0: Iya, seneng banget.
1: Masih ada lagu. Ya enggak.
0: Ikut.
1: Enggak ada ya.
0: Ikut
1: ya, salam
0: aja.
1: Salam aja.
0: Oje.
1: Tadi Pak Prianto, Sugendalu Pak Prianto, Dangu Sinanggi,
0: iya.
1: Muriono, Bunjang Wahyu, Mamita, Mbak Murni, Pak
0: iya.
1: Umi, Bu Tuti, Arianti, Bu Sadewa, Bu Eni, Pak Dimas Untung Samiti, Pak Hilman, Pak Demai itu sama, lah kok lupa.
0: MU Pak, Pak, Pak Rimbang, Om Om Benu atau siapa ya, lupa saya juga.
1: Pak Royanto.
0: Uh-huh.
1: Ya, kan semuanya saja yang sedang dengerin. Oh anak bapak yang ganteng sendiri nih, tadi mau panggil panggil bapak. Nak Dani,
0: oh, iya.
1: Cukung Dani. Matur suwun Amita.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Tarmono yang ada di Jumbleng. Muntilan luar biasa sekali. Selamat menikmati lagu-lagu nostalgia. Ini kok antrinya juga panjang banget. Selamat menikmati lagunya ya. Baik, Ariati ini dari Tantowi Yahya tadi yang direquest sama Pak Pri, semoga bisa dinikmati untuk semuanya. Kak Sucipto, ada Kak Pucung. Halo juga Aliana, lagunya ditunggu ya Kak Aliana ya. Baik, selamat malam juga buat Bu Pramono, apa kabarnya? Sehat selalu Bu Pramono di Bandongan. Lagunya semoga masih nyukup, salamnya buat Bu Riono, Mama Vega, Bu Nani, Bu Harian, Haryanti, Bu Haryani, Bu Haryanti, Pak Iwan, Bu Sadowo dan buat semua pendengar Magelang FM, Pak Indro juga yang ada di Yogyakarta. Amin amin ya robbal alamin, semua berkah barokah melimpah rezekinya juga ya. Salamnya buat semua teman-teman keluarga besar grup Merati dan semua pecinta Radio Magelang FM, kru Radio Magelang FM juga. Sonata yang indah boleh, nanti bisa ditungguin ya. Mohon maaf ini baru kebaca ya WhatsApp-nya ya. Tantowi Yahya, Ariati. Habis itu kereta senja ya buat Ayah Hil.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sil, main ke rumah kita yuk.
5: Kapan?
4: Sekarang.
5: Iya, sekarang.
4: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
4: Lapor?
5: Iya, lapor.
4: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
4: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
4: Tindak lanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
4: Wah, keren banget ya!
6: Monggo Lapor.
7: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
6: Monggo Lapor.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: Gelang Telu Magelang.

ini adalah investasi untuk esok. Tetap semangat ya teman-teman untuk bekerja keras, ya. Bekerja keras dan bekerja cerdas begitu ya. Semoga lelah Anda menjadi lilah dan berkah selalu untuk semuanya, semua orang-orang yang ada di sekitar Anda pastinya ya. Oke, sahabat pendengar, perakiraan cuaca berawan ya, Magelang dan kota-kota Jawa Tengah. Ini suhu di kisaran 21 hingga 34 derajat Celcius, jadi gak begitu dingin. Dinginnya sedikit, tapi di Kendal lumayan ya. Ini kok di Kendal sih, yang lebih dingin itu di Temanggung 18 derajat ya. Juga di Wonosobo, oke. Pemalang cerah 24 derajat, iya. Jadi aman lah ya. Malah sedikit gerah sedikit gitu ya, sumuks. Kabut ya Magelang 19 hingga 29 derajat Celcius. Semoga kesehatan selalu bisa kita jaga ya teman-teman ya. Tak ingin sendiri ya. Jangan merasa sendiri karena di sini masih ada Mita yang menemani. Di Gilang Telu Magelang Tempo dulu Radio Magelang FM. Kak Yono, terima kasih.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jeru. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning guwae. Tapi ora ono hasile.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Duh, bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, mboten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung subset, nggak pakai ribet.
2: Datago Mobile.
5: Datago Mobile
2: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
7: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

Endang Wahyu di Purum Korpri. Lagunya untuk besok, besok-besok lagi, mohon maaf ya. Salamnya buat semua sahabat pendengar Magelang FM dan semua teman-teman di Merauke. Selamat malam, mat istirahat. Salam juga buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sadowo, Bu Eti. Juga buat Mbak Heni, Pak Pujo di Karanggading, Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Priyanto, Bu Nani, Pak Tarmono, semuanya. Baik, terima kasih. Sehat selalu ya Bun, Bu Tuti, Arianti juga. Semoga Bapak segera pulih kembali dari sakitnya, sehat kembali, amin. Waalaikumsalam Bu Tuti Arianti, yang sehat-sehat juga ya. Berkah barokah juga, amin. Doa yang sama, salamnya buat Mbak Murni, Bu Sadowo, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Lembayung, Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Priyanto, dan semua pendengar Magelang FM dimanapun berada. Baik, mohon maaf lagunya sudah habis waktunya ya. Ada Eyang Edi Poyono juga. Salam menyusul ya buat Bu Nani, untuk semuanya Magelang Telu. Ini dari Jogja. Aduh, kok dari jalan-jalan ya Bimbo sendiri, masih ada waktu toh. Aduh, ini kayaknya kok sudah mepet toh Eyang Edipo. Besok lagi ya, mohon maaf lagunya. Mbak Murni juga, terima kasih. Mat istirahat juga buat Bu Endang Wahyu, buat Bu Mariono, Titi DJ ya. Sudah ngantuk aku Mbak Mita. Aduh, sama. Iya, kita tos deh. Mat istirahat ya sahabat pendengar ya. Besok bisa jumpa lagi. Mita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua.

Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, Penyuluh Agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita, gelombang 103,5 Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, perjumpaan kita pada pagi hari ini, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026, berbicara tentang bagaimana Yesus menghadapi konflik dan permusuhan dari orang-orang Farisi. Untuk itu, sebelum kita memulai lebih dalam, marilah kita siapkan hati kita. Kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau selalu hadir di dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bernafas dengan udara yang segar di setiap paginya, kesempatan untuk menyapa orang-orang yang kami cintai dan kami jumpai, kesempatan mendapatkan pertolongan dan perhatian dari orang-orang yang berada di sekitar kami dengan berbagai macam cara, kesempatan untuk menikmati karunia dan rezeki dalam bentuk apa saja. Allah Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabda-Mu. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami tetap menyala. Tuhan, kami persembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan di dalam iman, di dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwa-Ku berkenan. Aku akan menaruh Roh-Ku ke atasnya, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap.
Demikianlah sabda Tuhan.

sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, renungan kita kali ini berbicara tentang bagaimana Yesus menghadapi konflik dan permusuhan dari orang-orang Farisi, serta bagaimana kasih dan belas kasihnya ditujukan kepada mereka yang lemah dan putus asa. Yesus tidak menanggapi kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya, Ia menunjukkan kasih dan perhatian bahkan kepada mereka yang berusaha mencelakainya. Konflik sering dipandang sebagai suatu hal yang merusak tatanan hidup bermasyarakat maupun hidup menggereja. Realitanya bukan konflik yang merusak, melainkan dampak dari konflik itu. Konflik dapat dikendalikan dan diatur oleh pribadi maupun kelompok yang mengalaminya. Dari kacamata sosiolog, konflik diperlukan untuk menata kehidupan yang lebih baik. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang hidup tanpa konflik. Jika konflik itu diperlukan, maka apakah konflik harus diciptakan? Siapa yang menciptakan atau yang menjadi sumber dari konflik tersebut? Siapa yang bertanggung jawab untuk mengendalikan atau menata konflik? Pada saat konflik itu terjadi, orang ataupun kelompok tentunya akan berupaya menyelesaikan konflik dengan melakukan perdamaian atau rekonsiliasi. Terkadang, rekonsiliasi hanya merupakan simbolisasi tanpa penghayatan atau permenungan untuk dapat menyelesaikan konflik, serta juga dampaknya. Akhirnya, dampak dari berkepanjangan dan mempengaruhi hubungan satu sama lain, dan karena itulah diperlukan dasar untuk menciptakan rekonsiliasi itu. Alkitab dapat menjadi dasar utama untuk terwujudnya rekonsiliasi. Yesus datang membawa damai merupakan pemahaman yang melekat di kalangan masyarakat, bahkan para murid. Pemahaman ini tentunya muncul dari pelayanan dan pengajaran Yesus yang penuh dengan kasih, penuh dengan kelemah lembut, bersahabat, dan tidak gampang marah ataupun bertindak kasar. Yesus berupaya mengklarifikasi dengan memberikan pemahaman baru bagi mereka. Tersirat, Yesus hendak menunjukkan bahwa di balik sikap penuh kasih, di balik sikap penuh kelemah lembutan dan bersahabat, Ia juga memiliki sikap tegas dan tidak berkompromi terhadap hal-hal yang salah dan merugikan. Pedang merupakan simbol konflik. Perpecahan dan pertengkaran itu adalah akibat dari konflik. Yesus berupaya memperlihatkan sisi lain dari dirinya yang tidak dipahami oleh murid-murid dan masyarakat pada umumnya. Ia mengakui dirinya sebagai pembawa konflik dan pemisah. Sepintas tidak ada penekanan bahwa konflik dan pemisahan itu akibat dari pemberian. Justru ia menekankan pada dirinya sendiri sikap dan gaya pelayanannya yang menimbulkan konflik dan pemisahan. Karena tidak semua orang dapat menerima apa yang dilakukannya, bukan apa yang diajarkannya. Memang orang tidak akan dapat memahami Yesus tanpa ajarannya. Karena apa yang diajarkan itulah yang dilakukannya. Yesus tidak mengajarkan konflik dan pemisahan, tetapi sikap dan gayanya itu yang menimbulkan konflik dan pemisahan. Konflik dan pemisahan ini terjadi pada orang-orang yang menolak dan merasa dirugikan oleh sikap dan gaya Yesus.
Misalkan di dalam ketiga Injil Sinoptik terlihat dengan jelas bagaimana kedatangan Yesus ke dunia membawa konflik bagi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Faris, bahkan juga kelompok masyarakat lain yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ada kelompok atau orang-orang tertentu yang merasa dirugikan akibat kehadiran Yesus. Yesus tidak hanya mengajarkan sesuatu yang baru, melainkan melakukan hal baru yang tidak dapat diterima begitu saja oleh kaum rohaniawan Yahudi. Kaum rohaniawan itu terpaksa harus keluar dari zona nyaman mereka, dan mereka merasa dirugikan, bahkan diremehkan dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ia berupaya merubah kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang merugikan masyarakat. Kaum rohaniawan itu hanya mengajarkan ajaran agama yang diselubungi oleh kepentingan-kepentingan tertentu dan menuntut masyarakat untuk taat. Tetapi mereka sendiri tidak taat terhadap apa yang diajarkan. Pengajaran mereka tidak sejalan dengan tindakan mereka. Dan tidak hanya itu saja, tindakan mereka yang membuat strata sosial tentunya meresahkan masyarakat kalangan menengah dan bawah. Diskriminasi terjadi di tengah masyarakat yang kuat semakin kuat dan yang lemah semakin lemah. Di dalam keadaan yang demikian ini, tidak ada orang yang berani mengkritisi gaya hidup dan tindakan kaum rohaniawan itu. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Hidup dalam keadaan damai, tidak ada konflik. Yang ada hanyalah kebisuan yang mengakibatkan konflik batin. Kebisuan itu pecah ketika Yesus hadir dengan tindakan yang tidak pernah dibayangkan oleh kaum rohaniawan. Tindakan Yesus itu menimbulkan konflik dan pemisahan bagi yang menolak serta berusaha melawannya. Tindakan ini jelas sangat beresiko. Yesus tidak peduli dengan konsekuensi yang akan terjadi pada dirinya. Tindakan Yesus membawa konflik besar sampai ia harus menanggungnya di kayu salib. Jelas bahwa pedang yang dibawa Yesus ialah pedang keadilan. Karena itu, Yesus memang datang membawa konflik bagi orang yang berlaku tidak adil. Bagi yang suka mementingkan diri sendiri, bagi yang serakah, dan bagi orang yang menolaknya.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, adakah konflik yang membawa kedamaian? Bukankah konflik sering berujung pada perpecahan atau pemisahan? Apakah konflik yang timbul akibat memperjuangkan keadilan di dalam pemberitaan Injil bersifat Kristiani atau mengandung nilai-nilai Kristiani? Ini merupakan pertanyaan reflektif yang dapat direfleksikan secara bersama. Dan pada dasarnya, tidak ada konflik yang membawa kedamaian. Tidak dapat dipungkiri bahwa konflik sering berujung pada perpecahan dan pemisahan. Itulah realitas yang sering dihadapi pada masa kini. Tetapi ketika mempelajari pernyataan dan sikap Yesus sebagaimana yang dikisahkan di dalam Matius, maka ini dapat merubah pandangan umum yang berkembang, bahkan realitas yang terjadi saat ini. Konflik timbul dengan berbagai macam alasan. Tetapi pada umumnya konflik terjadi akibat kedua belah pihak, perorangan maupun kelompok yang berselisih paham ataupun memperjuangkan kepentingan masing-masing dan memaksa orang atau berkelompok lain untuk mengikuti kehendaknya. Di dalam teorinya ada banyak jenis konflik. Mill mengelompokkannya dalam 6 bagian. Yang pertama, konflik latin seperti bom waktu. Konflik ini tidak nampak atau masih dapat dikendalikan, tapi pada waktunya dan waktu tertentu dapat meledak. Konflik terbuka yang secara terang-terangan muncul melalui permusuhan dari orang ataupun pihak-pihak yang bertikai. Yang ketiga, konflik langsung. Orang atau pihak-pihak yang bertikai berhadapan langsung untuk saling menghalangi demi mencapai tujuan masing-masing. Dan yang keempat, konflik tidak langsung. Orang atau pihak-pihak yang bertikai tidak berhadapan langsung tetapi saling menghalangi untuk mencapai tujuan masing-masing. Dan yang kelima, konflik tanpa kekerasan, yang mana tidak berujung pada kekerasan fisik, hanya berupa konflik gagasan, berupa nilai dan juga norma. Dan yang keenam, konflik kekerasan, menggunakan kekerasan untuk menjatuhkan bahkan menghancurkan lawan. Contoh konflik dari kehidupan sehari-hari, misalnya di dalam pekerjaan. Misalnya ketika dua rekan kerja memiliki pandangan berbeda tentang cara terbaik menyelesaikan proyek. Alih-alih berdebat keras, mereka bisa mendengarkan satu sama lain dengan baik, mencari titik temu dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik untuk semua pihak. Dalam keluarga misalnya, ketika ada perbedaan pendapat antara orang tua dan anak tentang pilihan karir atau pendidikan, dengan pendekatan belas kasihan dan kebaikan hati, kedua belah pihak bisa saling mendengarkan dan mencoba memahami perspektif satu sama lain serta menemukan jalan tengah yang bisa diterimanya. Di dalam komunitas misalnya, dalam sebuah kelompok atau komunitas, ketika ada ketidaksepakatan tentang kegiatan atau keputusasaan yang akan diambil, menggunakan belas kasihan dan kebaikan hati, anggota komunitas bisa berdialog dengan jujur dan penuh pengertian, sehingga bisa mengambil keputusan yang menguntungkan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat maupun bergereja, konflik tidak dapat dihindari. Gereja sebagai sarana pewartaan Injil sering menjadi sumber maupun sasaran konflik. Dan dalam keadaan yang demikian, gereja ditantang untuk menata konflik sehingga misi Allah dapat terus dikumandangkan. Gereja haruslah menjadi agen perdamaian. Konflik yang terjadi di kalangan gereja
tidak dapat dianggap sebagai konflik Kristiani ataupun yang mengandung nilai-nilai Kristiani. Sebab bisa saja konflik itu sengaja diciptakan untuk memperjuangkan kepentingan orang atau kelompok tertentu. Pada umumnya, orang Kristen menjadikan kehidupan jemaat bermula-mula sebagai contoh kehidupan yang penuh dengan kasih dan saling berbagi tanpa konflik. Dan hal ini bertolak belakang dengan pendapat Rumbi. Dalam penelitiannya pada Kisah Para Rasul, ia menemukan bahwa adanya konflik di dalam kehidupan jemaat mula-mula yang hampir berujung pada perpecahan. Secara historis, jemaat mula-mula diperhadapkan dengan situasi krisis karena adanya penindasan dan penguasa Romawi. Harta milik mereka disita, mereka dikucilkan, bahkan terancam hukuman mati. Diperhadapkan dengan situasi yang demikian, Lukas menawarkan dua solusi sebagai bahan pertimbangan. Yang pertama, bagi jemaat yang diperhadapkan dengan pilihan untuk melepaskan iman atau harta milik, maka ia mengusulkan untuk melepaskan harta milik. Bagi jemaat yang berkecukupan, disarankan untuk menyumbangkan harta milik mereka untuk jemaat lain yang kehilangan harta akibat mempertahankan iman kepada Kristus. Diperhadapkan dengan pilihan tersebut, dapat diduga bahwa jemaat mula-mula mengalami konflik meskipun di dalam teks tidak dikisahkan. Tetapi dari teks-teks sebelum dan sesudahnya nampak bahwa jemaat mengalami konflik latin. Konflik itu ada pada jemaat mula-mula, tetapi dapat dikendalikan. Di dalam ulasannya, Rumbi menemukan beberapa cara jemaat mengendalikan konflik, yakni dengan pertobatan dan pembaruan bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Pertemuan intensif dan komunikasi menumbuhkan kesehatan serta saling menjunjung. Cara-cara ini dapat dilakukan dengan kesetiaan, dengan ketulusan, dengan melepaskan keegoisan, menunjukkan kerendahan hati, saling menerima dan membuka hati bagi orang lain. Dan cara inilah yang dilakukan oleh Yesus di dalam menata konflik. Ia mengakui dirinya sebagai sumber konflik, bahkan membiarkan dirinya menjadi korban konflik untuk perdamaian. Yesus berhasil mengendalikan konflik dengan caranya sendiri, yang tentunya tidak mudah, dan ia adalah sumber konflik, tapi ia juga mampu untuk mendamaikan konflik tersebut. Perdamaian terjadi ketika Yesus menerima orang yang menolaknya. Ketika ia dengan rendah hati membuka ruang komunikasi dengan orang yang menolaknya, melakukan pertemuan yang intensif, meskipun sering terjadi ketegangan, tetapi ia dapat mengendalikan diri. Ketika ia dengan setia melakukan kehendak Bapanya untuk memperjuangkan keadilan, ketika ia dengan tulus memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas, bahkan rela mengorbankan diri sampai pada kematian, kesetiaan, kerendahan hati, dan ketulusan Yesus yang menjadi kunci suksesnya mengendalikan, menata, dan menyelesaikan konflik.

konflik menjadi ancaman bagi kenyamanan, menjadi ancaman bagi kedamaian dan kerukunan hidup manusia. Itulah sebabnya manusia berupaya untuk terhindar dari konflik. Tetapi kenyataannya manusia tidak dapat menghindar dari konflik. Konflik dapat terjadi kapan dan di mana saja. Yang dibutuhkan ialah keterampilan mengolah, mengendalikan, dan menata konflik. Tentunya setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam mengolah dan menata konflik. Cara Yesus mengolah dan menata konflik dapat menjadi contoh yang baik bagi para pengikutnya, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Yesus berupaya menata konflik secara internal, yakni dari dirinya sendiri. Ia dapat menempatkan diri dengan baik ketika ia berada ataupun terlibat di dalam konflik. Orang Kristen sebagai pribadi dan sebagai gereja, sebagai organisasi ditantang untuk dapat menunjukkan sikap dan cara dalam menata konflik. Dan ini menjadi catatan reflektif bagi kita secara bersama. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang mengancam kenyamanan, yang mengancam kedamaian dan kerukunan hidup, maka sikap Yesus ini dapat menjadi teladan bagi kita untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan. Orang-orang Farisi berencana untuk mencelakakan Yesus, tetapi Yesus tidak terpancing untuk terlibat di dalam konflik yang sia-sia. Ia justru menyingkir dan mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang yang membutuhkan penyembuhan dan pertolongan. Yesus menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada orang-orang yang sakit, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang putus asa. Ia menyembuhkan mereka dan memperingatkan mereka untuk tidak menyebarkan berita tentang dirinya, mungkin untuk menghindari konflik lebih lanjut. Tindakan Yesus ini sesuai dengan nubuat Yesaya tentang Mesias yang lembut dan penuh kasih, yang tidak akan memadamkan sumbu yang hampir padam atau mematahkan buluh yang terkulai. Pesan dari renungan ini adalah bahwa Yesus menawarkan pengampunan dan kesempatan kedua bagi mereka yang berdosa dan lemah. Ia tidak menghakimi atau menghukum, tetapi sebaliknya ia menawarkan kasih dan pemulihan. Dan renungan kita kali ini mengajak kita untuk senantiasa belajar dari Yesus dan meneladani kasih dan belas kasihannya di dalam menghadapi orang lain, terutama mereka yang mungkin sedang bergumul dengan masalah atau kesalahan. Kita juga diingatkan untuk tidak menghakimi atau membuang mereka, tetapi sebaliknya memberikan kasih, pengampunan, dan kesempatan untuk bertobat. Tuhan menyuruh dan mengutus kita untuk terus bekerja dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam dunia ini. Sebab kitalah garam dan terang dunia ini, sehingga keberadaan kita hendaknya memberi rasa dan cahaya yang benar di dalam dunia di mana kita berada. Apakah yang boleh kita beritahukan dan laporkan sebagai pertanggungjawaban kita kepada Dia yang telah mengutus kita? Ambillah waktu dan tempat untuk boleh membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan, sehingga dengan persekutuan dengan Dia, kita senantiasa memiliki kekuatan, senantiasa memiliki semangat baru untuk melanjutkan dan memasuki setiap aktivitas kita sehari-hari. Dan juga marilah kita menjadi pribadi yang berbela rasa dengan meneladani dan meniru pribadi Kristus yang senantiasa mengasihi dan mau berkorban untuk ikut ambil bagian
di dalam meringankan beban dan penderitaan sesama. Orang yang mau membuka hati dan segenap hidupnya mau menerima serta beriman kepada Yesus, maka ia akan mengalami kuasa Kristus yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, dan menghidupkan. Marilah, sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah dan semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan pertolongan kepada kita. Ia menyatakan kuasanya melalui pertolongan yang ia berikan kepada kita pada saat badai atau sebuah permasalahan sedang mendera. Kita yakin dan menyadari bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita, sehingga kita semakin kuat di dalam menghadapi permasalahan hidup dan tidak mudah putus asa serta hilang harapan. Karena Yesus setia dan senantiasa peduli terhadap kita hambanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, kepada-Mu kami persembahkan hari ini. Kami unjukkan semua doa, semua pikiran, semua perkataan, semua tindakan maupun suka duka kami pada hari ini dalam kesatuan dengan Putra-Mu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya di dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwa Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami hari ini, sehingga kami siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Barulah selalu diri kami berkat Roh Kudus yang Engkau curahkan. Berilah kami rahmat untuk menerima kehadiran Putra-Mu di dalam hidup kami, sehingga dapat meneladan Dia di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Engkau menciptakan kami dalam kasih, menyelamatkan kami melalui kasih, dan memenuhi diri kami dengan kasih setiap hari. Kami adalah milik-Mu, dan selamanya kami milik-Mu. Tolong kami untuk terus setia kepada-Mu, dan terus tekun menjalankan kehendak-Mu. Bantulah kami agar kami mampu memelihara kebaikan-kebaikan yang kami miliki. Semoga keutamaan ketuhanan itu menjadikan hidup kami semakin mampu bersuka cita. Mampukan kami agar kami mampu dengan jeli membedakan yang baik dan yang tidak baik di dalam hidup kami. Berikanlah kami keterbukaan dan kerendahan hati untuk mengakui kebenaran dari tindakan semua orang yang menghasilkan buah-buah hidup yang baik. Bimbinglah kami agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran kasih-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sahabat Ringer, bertemu dengan salah saya di pagi hari ini, di hari Sabtu 1 Agustus 2026. Luar biasa ya, kita sudah mengarungi hari Sabtu ini, bulan Juli maksudnya. Kenapa jadi hari Sabtu? Hari Sabtu baru saja dimulai. Semoga dengan kita awali bulan Agustus ini tentunya menjadi lebih semangat kembali ya. Tentunya dengan bulan Agustus ini, bulan yang penuh dengan makna ya. Oke, baik. Sahabat Ringer, sahabat menemani sampai nanti di Semangat Pagi tentunya sampai dengan jam 10 pagi. Dan di hari ini buat sahabat Ringer yang ingin bergabung, salah satu kebersamaannya di 0882 135 135, atau juga melalui line telepon di 0293 366 899. Baik sahabat Ringer, bulan Agustus tentunya identik dengan bulan kemerdekaan ya tentunya. Semoga bulan ini membawa langkah yang lebih ringan, hati yang lebih tenang, dan juga harapan yang tentunya menjadi nyata ya. Dan selamat datang juga untuk bulan Agustus ya. Mari kita sebagai warga negara Indonesia mengobarkan semangat juang dan melanjutkan karya-karya yang nyata untuk bangsa kita. Baik, biar kita lebih semangat lagi, Jessie G, Ariana bersama dengan Nicki Minaj, Bang Bang. Kita bersama dengan Salsa di Semangat.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara karya Lord Baden Powell, Bapak Pramuka. Garam itu asin rasanya kalau dimakan begitu saja. Akan tetapi bila dicampur dengan lauk pauk, akan sedap rasanya. Hidup tak akan menarik jika semuanya diperoleh dengan mudah.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini, suka duka silih berganti. Dan hidup akan terasa lebih indah jika kita berhasil melampaui sebuah tantangan, meski harus bersusah payah.

0: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang?
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Pak, apa Bu? Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Di udara

Sobat pendengar, masih di Semangat Pagi tentunya. Salsa mau menyapa dulu yang sudah gabung ya. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Semangat pagi Mas Salsa. Lagunya dari Mahalini dengan Melawan Restu tadi sudah Salsa hadirkan ya. Tentunya menemani sahabat pendengar semua. Salamnya dari Pak Herman buat Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Royanto, buat Pak Supriyanto, Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Bu Riono, Mbak Murni, Mbak Susi dan semuanya aja ya. Ada Pak Lembayung Sutra juga, selamat pagi. Lagunya Kenangan Terindah dari Samson sudah Salsa hadirkan, semoga didengarkan ya. Dan tetap stay tune. Terima kasih juga buat Pak Lembayung yang udah kirim salam buat Bu Susi, Mbak Nadine, terus juga buat Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, Bu Sadowo, Pak Iwan, Pak Prianto, semuanya aja. Selamat pagi ya. Oke deh, terus ada Javi juga nih. Pagi Javi, selamat pagi ya. Gimana kabarnya, semoga sehat. Selamat bertugas, semangat weekendnya. Dan salam buat semua fans Magelang FM yang lagi stay tune. Ada Bu Susi juga, selamat pagi, ini dengan Salsa ya. Salamnya aja buat Bu Murni kalau Sabtu barengan sama Salsa pagi hari. Dan salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Riono, Bu Yayu, Pak Iwan, Pak Herman, buat Mama Vega, Mbak Nadine dan anak-anak Alpen Budaya semuanya ya. Oke deh, terima kasih ya buat Bu Susi. Untuk lagunya nanti bakalan Salsa hadirkan. Oke, ini ternyata ke-scroll ke atas. Lalu ada Bu Tuti Haryanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terus juga Sabtu berkah ikut gabung ya. Semangat pagi buat semuanya. Semoga lancar rezekinya. Amin. Dan salamnya buat Bunda Eti, buat Bu Murni, Bu Riono, buat Bu Sadowo, Pak Lembayung, Mama Vega, Bu Nani, terus juga buat Pak Iwan, Pak Herman dan semuanya aja. Baik, nanti Salsa hadirkan ya buat lagunya. Iya Bu Susi, benar Salsa yang salah baca. Oke deh, mohon maaf ya. Pagi-pagi kurang fokus belum ngopi ya. Ada Bu Murni juga nih udah gabung sama kita ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Salsa. Selamat pagi juga Bu Murni, semoga sehat juga ya. Salamnya buat Oma Kenso, Bu Susi, terus juga buat Bu Erna Dwi, Pak Herman, Pak Pri, Bu Sadowo, Pak Bu Endang Wahyu, Bu Riono, Mbak Eni Widya, Mbak Nadine, semuanya aja ya. Buat grup Merak Ati juga. Lagunya dari Andini nanti Salsa hadirkan juga. Tetap stay tune bareng ya. Jadi jangan kemana-mana. Oke deh, buat Salsa dengar menemani kita. Ada Ini Rindunya dari Soujah menemani dulu. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di toko Setiawan.
1: Warga Magelang, masih ada kesempatan buat ikutan Gebyar Spray Nusantara di toko Setiawan nih, karena periodenya diperpanjang hingga 2 Agustus 2026 dengan pembelian produk spray My Love, California, dan Hawaii mulai Rp100.000, kamu bisa berkesempatan mendapatkan hadiah spesial seperti sepeda listrik, televisi, dan kulkas.
0: Pengundian Gebyar Spray Nusantara diundi tanggal 2 Agustus 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai di lapangan Rindam. Akan dimeriahkan dengan senam bersama Zumba.
1: Yuk belanja kebutuhan kamar favoritmu sekarang juga, dan siapa tahu hadiah impian jadi milikmu.
0: Ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebyar Spray Nusantara Magelang 2026.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
0: Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Center 0811-2955-133 melalui telepon 0293-363-616 atau bisa datang langsung ke Seroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Seroyo Hospital Magelang. 103,5 Radio Magelang FM di udara. Untuk semua usia.

Baik, masih di Semangat Pagi, tentunya masih barengan sama Salsa ya. Oke, Salsa mau bacain dulu yang sudah gabung ya, bareng di 0882-135-135 ya. Ada Mbak Nadine nih ya. Selamat pagi Salsa ya, sehat selalu dan tetap semangat. Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Salamnya dari Mbak Nadine nih buat Bu Murni, terus juga buat Bu Yuli, Mama Hesti, terus juga buat Mama Pipin, Mama Vega, Bu Eni, Mas Iput, Pak Iwan, Mas Ivan, dan semua pendengar setia Magelang FM aja. Ada Pak Sarifin juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Hadir buat pendengar setia Magelang FM, salamnya aja dari Gorontalo. Baik, terima kasih buat Pak Ari Ahmad, sehat selalu ya. Ada Bu Erna Dwi juga, assalamualaikum, selamat pagi. Salamnya buat Mbak Nadine, Mbak Hera, terus juga buat Mbak Utami, Bu Asna, Pak Iwan, Bunda Eti, Pak Pri, Oma Hesti, Mbak Sarjiah, Mbak Nana Salon, Mbak Harti Maman, dan semuanya aja grup My Family ya. Belum bisa Salsa sebutkan satu-satu buat pendengar Magelang FM juga ya. Lagunya dari Pamungkas. Oke deh, nanti bakalan Salsa hadirkan juga. Baik, selamat pendengar. Salsa hadirkan dulu lagunya ya, dari Tulus dengan Teh Hijau, yang belum Salsa putarkan. Kita setelah warta berita nanti di jam 7 pagi, dan Salsa akan kembali lagi di jam 7 lebihnya 30 menit. Tulus dengan Teh Hijau menemani kita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang mengikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
3: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara.